0: Sari, Kecamatan Tawang, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
1: Lagu-lagu dangdut yang hits di sini tempatnya, 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio suka kita.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
3: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
4: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
3: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
4: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
3: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

101.7 FM, starea radio Ciamis. Your local station.

0: Tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar pagi ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Pesona Dangdut bersama Busrong, Obat Herbal, Ramuan Arab. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut.
1: Pesona Dangdut bersama Busrong, Obat Herbal, Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat pagi Aisyah.
0: Pagi juga Teh Ajijah. Gimana kabarnya nih pagi ini?
1: Alhamdulillah baik. Cuma itu apa ya? Masih kepikiran gergetin semalam.
0: Gak bisa tidur Teh Ajijah semalam.
1: Gak bisa tidur cuma kepikiran aja, musiknya muter-muter di kepala.
0: Mau request lagu apa Teh? Request lagu apa ini?
1: Mau lagu itu, lagu Kandas aja.
0: Kandas?
1: Salam-salamnya buat Emian, Teh Mular, Teh Iwi, Maiz, Mama Piani, buat Mama Ikasa, Mama Idam, Mama Indes, Mama Cuhe, Aadin, buat Pak Ari, Pak Aminja, Aajo, Arudi, terus buat buat itu Bunda Hartini, Mancun, pokoknya buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya aja, dikumin aja.
1: Apa, masih gergetin ini. Udah persiapan, tapi jadi gagal fokus. Suaranya semalam ke musiknya aja.
0: Alit, buat kadinya mana?
1: Tapi kekecilan mungkin volumenya. Gak apa-apa lah, coba lagi.
0: Next time nih Teh.
1: Makasih aja.
0: Sama-sama Teh Jeja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona dangdut bersama Habus Rom, obat hebat ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat pagi Aijal, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Bang Jun, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah lagi sehat. Aijal juga sehat selalu ya Aijal ya. Mudah-mudahan sehat selalu bareng keluarga, dijauhkan mara bahaya, dimurahkan rezeki meja Aijal ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan karir tambah sukses. Sekarang tercapai ya Aijal. Bundanya kayaknya lagi sibuk Aijal.
0: Lagi sibuk.
1: Iyalah, biarin. Itu belum peres nih Bang ini tadinya itu Aijal. Itu lagunya Aijal.
0: Boleh, mau lagu apa Bang Jun?
1: Kepengin lagunya apa ya Aijal, yang Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang.
1: Ada ya Aijal ya?
0: Benar.
1: Salam-salamnya buat Aijal duluan ya. Sehat selalu ya Aijal ya. Buat yang barusan turun ya Teh Hajija ya. Buat Papi A.O, Anda Uhuy, Abang Budi, Abang Budi, Abah Meti, Kak Arendi, Kang Cepi benar ditanya ya, Kang Adul, Kang Adam. Terus Mama Andes, Mami Indas, Mami Indas selamat pagi ya, sehat selalu Ibil, Teh Nuri, Teh Amel, Teh Yuyun Gurina ya. Mudah-mudahan laris manis ya baksonya ya, Tanjung Kimbul.
0: Amin,
1: Teh Yuyunnya mudah-mudahan sehat selalu ya, panjang umur. Mama Uwi sama Mama Elanya juga sehat selalu ya. Buat Teh Bungsu, Mama Teh Saba Areno sama Mama ditanya ya. Terus ada siapa lagi? Areninya udah ya. Mama Ai Pasca bareng keluarga tercinta sehat selalu, banyak umur, jadi mendapat barokah. Ada lagunya ya Ijal ya?
0: Lagunya ada nih.
1: Makasih Aijal sebelumnya. Terima kasih Aijal ya waktunya ya Aijal ya, ditunggu lagunya ya.
0: Sama-sama Bang Jun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih dari Kang Samgar. Assalamualaikum Aijal. Waalaikumsalam Kang Samgar. Kang Sam hadir. Ada dari WhatsApp lagi nih dari Adoling. Hadir Aijal, sehat selalu. Amin. Request lagu Mutiara versi Adela. Makasih. Sama-sama. Ada dari Tesanti Garut. Hadir Aijal, selamat pagi. Pagi juga. Ada dari Farida. Hadir dari Mama Ida Manco ah. Dikarenakan sudah 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: habisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah.

0: Ya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Halbu Strong apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Halbu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Halbu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi. Padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Halbu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Halbu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Halbu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Halbu Strong. Halbu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Halbu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Halbu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket. Karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasik Malaya.
1: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasik Malaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut.
0: Pesona Dangdut bersama Abu Strong, obat herbal Ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
0: Sehat, A?
1: Alhamdulillah sehat. Ardi, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, menuju saya.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya Menunggu, A.
1: Menunggu.
0: Ya. Yang versi DJ-nya kan?
1: Versi DJ-nya.
0: Ya.
1: Salam-salamnya
0: buat yang udah pada masuk, siapa aja?
1: Tadi ada Bang Jun.
0: Oh, Bang Jun ya?
1: Teh Jija.
0: Bang Jun, selamat pagi. Dunia aktivitas, saya Jija. Ujung Enjing. Terus kange Teh Kumpai. Terus buat yang Embia, Nasuhe. Buat Memaserin, Teh Mawar, Teh Sukaraja, terus buat Mama Eis, Mama Ipaska, Mama Idamdam, terus Teh Jopa, terus Mami Indas, terus buat Tanda Hui, Namanja, terus buat Acipe, Andoyeng, Kang Adul, terus buat Teh Ica Kampung Naga, Teh Nuri, Kang Sab. Kang Sab itu apa ya, Wak? Digentur namanya ini ya. Menurut Jong Enjing, Kang Sab. Terus Teh Dita bersama Renonya, Teh Yun Gurinat. Terus buat Kang Arya, Teh Bungsu Garut, si Ibi, terus buat Abayudoksin, Buban, Bujeng, terus buat Aadin, Pak Jendang, terus buat Teh Wati, Adewa Batuireng, terus buat Majintin, atau Mingga Lunggung, Teh Amel, buat Madede, Andes Goes, terus buat Amankan, terus buat Adeng Galuh, Aris, Bang Budi, Mama Ojan, terus buat Teh Kumpai, Teh Hajija udah ya?
1: Udah.
0: Dikumin-kumin ya?
1: Dikumin-kumin aja.
0: Kalau Mami, ya selalu Mami, menuju aktivitas. Masih bobo pintunya. Awa ijasa selalu, A.
1: Amin.
0: Kita sampai tuntas. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo.
0: Pesona dangdut.
1: Pesona dangdut. Di sarangan Pak Agus Rom obat herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Aha.
1: Alhamdulillah dia selalu ketogenya. Sugante hari Kamis ya.
0: Rabu asuhe sekarang mah.
1: Baru abi yang payun aja ngomongin. Gagal fokus.
0: Kita candi kopian. Ya.
1: Buat gelas ya. Kayak lagu na.
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Yang bukan aku tak sedih.
0: Bukan aku tak sedih.
1: Mohon di iklim. Tapi yang versi DJ na.
0: Versi DJ.
1: Mohon bukan aku tak sedih.
0: Tasudi.
1: Mohon.
0: Bentar.
1: Benten sekarang no bukan aku tak cinta, Pak. Lirikna. Ayo teh.
0: Bukan aku tasudi. Oh, ada.
1: Mohon. No versi DJ nanya.
0: Mohonan.
1: Tapi no koplona ayo teh.
0: No koplona tak ayo teh.
1: Kaya. Mohon ya saya tewe. Kita salam nanya.
0: Mohon, mangga.
1: Tanggo Aijen Tipayun, Serang Al-Quru Al-Quru di Sekara FM. Terus kalau kita selegat tadinya, nambe kanggo Arabinya. Terus kanggo anu pertama teh Hajijahnya. Terus kanggo Mas Jilun Ogenya. Kumbayannya teh serang gue udah harti dia nanya.
0: Lagi menyibuk, salah nanti.
1: Mohon lejeng katanya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus kanggo si Ibi. Terus kanggo teh Yuyun Kurina. Kanggo teh Indah. Terus kanggo teh Mawar, kanggo teh Mut, teh Nori, kanggo teh Bungsu, kanggo teh Nia Donto, sareng kanggo Wan Kincirna, kanggo teh Itachi Gancang, kanggo Bunda Panjalu, kanggo Kang Odo, terus kanggo Bunda Hartininya, sareng Mas Juna, kanggo Amanja, kanggo Kang Ujang Cilambu, kanggo Umi Bogan, kanggo Tabib Ahong Naoge, terus kanggo Kang Doyeng, terus kanggo Udapi, kanggo Joholigan, kanggo Adin Wahyudin, kanggo Kang Arya, terus kanggo Sujeng Bawel, terus kanggo Kang Dapa, kanggo Kasadayan apa dikumkena mohon. Kayak itu kanggo Mamah Eis nya hilap, kanggo Mamah Eis, kanggo Mamah Aipas kaugenya. Terus kamu ngomongin Araya Dina Group ogenya legend yang jika sadayan.
0: Oh asli ada yang nawil ya?
1: Taha
0: Tite Ajijah.
1: Bulan?
0: Tite Ajijah.
1: Kumaha cina?
0: Soalnya teh nyelentreng Mang Suhe mah sana ayo nama Rabu. Rabu Lebo sanes
1: ngalindur tadi teh.
0: Ngalindur
1: mohon jadi pas ngawas balasan ti Aijalnya. Tadi Rabu aja nama cina. Alhamdulillah bilang ini langsung serius. Nyadar. Ganti kemis. Terus bu, tadi ya.
0: Atas.
1: Oh, nggak kasih sadaya nama lah di kumpulnya. Di otami ke dana. Di otami ke dana mah kanggo seseorang wila di sana. Yang jauh di sana.
0: Sama-sama asuhe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih dari Pak Undang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hadir ah. Ada dari A. Anton Drowen. Cibarem hadir Aijal bersama Busrong obat herbal Ramuan Arab. Lagunya Siapa di Hatimu versi DJ. Salamnya buat Mami Indas, Malis, Tayun Gulinak, Ibiu, Tayan Bian, Piahui, Joy Holigan, Adin, buat Aijal makasih banyak, Semangkui. Sama-sama.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Dari Akang.

0: Ini Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah.

0: Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Aduh.
1: Wah, kesenggol deh.
2: Loh, kenapa Pak?
1: Ini Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya Bu.
2: Masa nggak kelihatan Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
1: Iya Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat Bu.
2: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
1: Iya betul Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun Bu. Jadi kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
2: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
2: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
2: Nah kan saya bilang juga apa? Panomax solusi kesehatan mata.
3: Panomax solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Star Radio Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yuk yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut.
1: Pesona Dangdut bersama Abu Strong.
0: Obat herbal. Obat herbal ramuan Arab.
1: Oh, obat herbal ramuan Arab. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, ya.
1: Perdana jumpa ya sama Kang Sam.
0: Ohan, Kang Sam.
1: Iya. Salam kenal buat Aijal.
0: Ohan.
1: Gimana? Udah ada siapa aja yang masuk, A?
0: Udah banyak, Kang Sam itu.
1: Iya.
0: Ohan, gimana
1: buat
0: kabarnya?
1: Yang udah masuk. Karena hari dia.
0: Ohan.
1: Yang udah masuk Arendi bukan?
0: Ohan, Arendi
1: deh. Eh, Arendi ya.
0: Arendi.
1: Ohan. Selamat pagi Arendi. Salam kenal dari Kang Sam. Terus lagi Teh Aziz. Ada Ajija?
0: Ada Teh Ajija.
1: Oh, baru ya? Buat Teh Ajija juga selamat pagi. Terus lagi buat Suhendar. Selamat pagi Sun. Suhendar kumanya. Suka panggilan pendeknya Teh Suhendar. Pagi Sun. Bian Bian juga selamat pagi.
0: Oh ini lagunya.
1: Mama itu udah masuk belum?
0: Oh belum. Mau lagu apa
1: belum,
0: ini?
1: Belum
0: Mama. Belum.
1: Selamat pagi Ma. Salam sejahtera buat keluarga ya dari Kang Sam.
0: Lagunya mau apa ini Kang Sam?
1: Kang Sam mau apa hatunya? Bebas aku bebas. Dari lah naon atuh teh judulna teh.
0: Oh benar.
1: Judulna teh. Enggak jadi bisa orang Garutna. Apa tuh judulnya teh? Pokoknya itu ya. Ah, apa segalanya juga selamat pagi ya. Dadoling. Adin juga selamat pagi. Udah main kemarin waktu hari Minggu tuh Adin ke rumah Kang Sam. Sama Akhiri selamat pagi ya. Terus lagi buat Kang Anton Brown. Apa segalanya juga selamat pagi. Terus lagi buat Bona Panjalu. Ayo adanya juga selamat pagi. Terus lagi Tayyun Gurina. Terus buat Ibiu juga selamat pagi Biu. Api Ahuy. Udah masuk belum Api?
0: Api Ahuy belum.
1: Belum. Selamat pagi. Sehat-sehat selalu ya. Buat Adapi juga selamat pagi. Bang Budiu. Pagi Bang Budiu sama Tadau. Buat obatnya juga selamat pagi Pak Obat. Terus lagi buat siapa tuhnya dalam 10 hari. Oh Neng di Garut. Neng di Garut. Neng apa? Neng Nuri.
0: Neng.
1: Selamat pagi Neng.
0: Neng di Garut.
1: Neng di Garut. Neng
0: naon. Oh nih ada yang nawil nih Kang Sam.
1: Siapa?
0: Dari Tehyun Gurinak.
1: Hey Yun, selamat pagi Teteh.
0: Sona Teh Allah nih asa kangen ka Asam. Kamana wungkul tos langit
1: taraya. Kangen kasang kangen walu. Hey Yun, sehat selalu ya Teteh. Salam sejahtera buat keluarga. Terus lagi buat Teh Duri, Teh Mawar.
0: Teh Mawar,
1: cuma ingat durinya aja. Oh iya itu Bang Jun ya. Sama Bunda Hartini. Bang Jun sehat selalu sama Bunda Pak Bunda Hartininya juga. Yang ada yang galuh. Terus Jupew. Bah Adam Jun juga selamat pagi.
0: Ada yang
1: dan kesanakan usaha ini.
0: Ada yang nawi lagi nih.
1: Siapa lagi?
0: Dari Teh Hani.
1: Eh, ada sayang. Selamat pagi, Dek. Sehat selalu ya deh ya dari Kang Sam nih, salam sejahtera.
0: Sawarna teh pagi ayah Sam Sudit.
1: Kata siapa? Menisam Sudin. Ya selamat pagi juga ya. Oh iya, buat pemindas, salam sejahtera buat keluarga dari Kang Sam ya. Buat semuanya ya.
0: Buat semuanya.
1: Pada saat selalu yang gak ketahui, Kang Sam kayaknya udah lupa. Aman, ya.
0: Aman, ya.
1: Sama Kang Ujang Deci lampunya juga, selamat pagi. Ini ada Kang Sam tuh, masih kena emot ya, dikandung kebugur-kebugur mah.
0: Oh,
1: iya. Panjang emutan, panjang ingetan. Kang sama kami kemarin Raina, Papi Ao, aku tuh bilang, hei, pika sebelin nadanya. Papi Ao, pika sebelin.
0: Kata Raina.
1: Mohon, di barang mulai naik lah, sayang lah. Bye. Ya pika sebelin tadi. Tunggu telepon. Buat Aija, sehat selalu, A.
0: Amin.
1: Sejahtera, sukses ya, ya.
0: Amin.
1: Terus spesial?
0: Spesialnya.
1: Buat seseorang Nun jauh di sana. Mm-hmm. Sehat selalu ya Nun.
0: Nun.
1: Baik-baik selalu ya Nun. Ari Nun. Eta si Nun banyak kabogornya.
0: Oh,
1: sering jadi, dengar.
0: Jadi
1: buat yang ya. Jauh sana Nun jauh di sana anu mana tuh Nun teh.
0: Nu mana?
1: Jauh di sana teh di mana?
0: Pokoknya mah di sana we ya.
1: Iya. Buat nun jauh di sana, selamat pagi ya Nun ya. Selamat beraktivitas buat Nun. Ini yang Nun deh. Gelis gitu entah tuh. Ini banyak. Yang spesialin sama Nun jauh di sana tuh, Nun jauh di sana tuh, Nun mana ya.
0: Banyak.
1: Aida juga suka bilang teh Nun jauh di sana anu mana tuh si Nun teh.
0: Anu mana ya tetenya.
1: Itu iya Nun, itu iya Nun. Tapi dah ini cemburu kasih Nun mah ya. Iyalah, mendingan kasih Nun mah ya, Nun jauh di sana. Spesial sama Aisyah. Terima kasih ya. Penerimaannya, lagunya ditunggu. Sama. Ada? Alhamdulillah. Senang itu musiknya.
0: DJ-nya, DJ apa?
1: DJ emang energi gitu musiknya buat asir-asirgan mah alhamdulillah. Bisa menyehatkan, bisa menggairahkan, bisa mengeluarkan keringat. Ya Nun.
0: Terima
1: kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.

0: Santi. Assalamualaikum Mbak Ijal. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pesona Dangdut bersama Busro Ngobat Herba Rahman Arab. Request lagu Tetap Cinta. Salamnya buat suami dan anakku, buat semua sahabat Sara aja, spesialnya buat Aijal aja. Hatur nuhun. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut.
1: Pesona Dangdut bersama Habus Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Damang A.
0: Alhamdulillah damang Tai. Gimana kabarnya Tai Endia?
1: Alhamdulillah damang oge A.
0: Alhamdulillah.
1: Alaguna.
0: Boleh mau lagu
1: Piong
0: apa?
1: Piong Meraung.
0: Meraung.
1: Versi DJ nak.
0: Meraung versi DJ. Oh ada nih.
1: Salamnya buat Aijal dudukannya lagi tuh ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat
0: amin.
1: Mama. Aturan mama. Buat mama Uy.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesona Dangdut bersama Bu Surah Wabat Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
2: Hai. Terima kasih. Sok mau kirim-kirim mama. Hai.
1: Sok ke mama. Hai.
2: Mama Ijah, Damang.
0: Alhamdulillah, Damang, Mama Is. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, menuju sakit dan mohon mudah-mudahan pasien kesehatan selawas nak.
0: Amin, amin.
2: Mohon setiasa request day-nya atas putih ai.
0: Oh, atas.
2: Oh, setiasa dua. Mohon atas setiasa wios ngarojong wainya. Teh ai naon namanya request nak?
0: Nembete lah.
1: Meraung.
0: Meraung.
2: Oh mohon.
1: Apa mau diganti
0: versi DJ ya? Versi DJ mohon.
2: Mohon. Sok atuh bade kitun kitun.
0: Mangga kitun salam lah.
2: Tangi bade kitun kitun mangga.
1: Mohon ya. Tangi Pak Adin, tangi Aja Holijan, tangi Amanja, tangi Teh Mawar, Teh Ajijah, tangi Aa Ari, tangi Apis Ahuy, Kang Doyeng, Abah Adam, kami kapten ADD Imron ya dulu yang ending yang kapten lanjut
2: oh kangen nomor lungsurnya nomor Kang Sam.
0: Kang Sam mohon
2: kemarin anak papi AO aja
0: mohon Raina selamatnya
2: kemarinnya makin tercuan tanah sami atuh. Mudah-mudahan atuh betah di setaranya. Aduh wanita sononya. Pada suara kamu. Kang Sam, mudah-mudahan saya selalu ini bersama keluarganya. Buat Bunda Panyalu Pagi Odo, buat Ayah Kalong, Bunda Ayu, Amanja Kaung yang Cilambu, Kang Teh Yun Gurinak, Gerejeng Enggi, Kak Adin, Umi Bogam Ogenya, Kang Gota, Pagi Dudung, Mang Adeng, Aredi, Kakanda Uhuy, Rijeng Engging. Atas Kak Intasan, Sok Lajeng.
1: Sama Kak Sedayan, apa ya Cua?
0: Dikumin aja.
1: Mau nami Hendi, Mama Uy.
2: Atas dikumin-kumin aja. Buat sahabat
0: sekarang ada yang
2: semuanya.
0: Nawil nih.
2: Oh, sok atas.
0: Cua. Dari Teh Ajiza, Sonen Teh selamat pagi, Nunuju on air.
1: Pagi kembali Teh Ajija.
0: Terus ada dari Teh Hani. Teh Hani, hai Teh Ai Mahi Saurana.
1: Hai Teh Hani.
0: Terus ada dari Bang Ahmad Ansori, pagi buketku Ai Enbian Saurana.
1: Oh, pagi kembali paket.
0: Terus ada dari Aadi Nulujeng Enjing Teh, sehat selalu.
1: Amin, sehat selalu juga ya buat Adin bareng keluarga
2: Adin juga.
1: Buat Adoling juga ya.
2: Sama buat Adoling.
1: Aa Arif. Ujang Mayana.
2: Tuh, jadi tadi perbuatan tuinya. Dari sebatan salenwa serkanenya tai.
1: Oh, entah gitu mama.
2: Kamu ibinya, mohon ibu udah jeng enging. Atau nohon tai. Iya karena atas di kait. Kesal berarti tadi. Oh, aduh nuhun karena kesehatan nanya.
0: Mudah-mudahan
2: teh angin sehat sama posna,
0: sama keluarga.
1: Amin. Doanya sama ya buat sama Ui.
2: Mohon sami-sami.
1: Atau nuhun a.
0: Ahan sami-sami teh. Mama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih dari Mama Fiandi. Mama Fiandi hadir. Selamat pagi Aijal. Pagi juga dari Osad Ongok hadir. Dari Teh Komalasari. Teh Komalasari hadir. Pagi Aijal. Pagi juga Teh. Dikarenakan sudah dapat lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: dari apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang anterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Suka Cita, Suara Star Ciamis, Tasik Malaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yuk yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona Dangdut bersama Buseng Obadar Bang Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Pagi Aija.
0: Pagi juga Teh Mawar, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah. Baru bisa masuk. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah baik juga.
1: Request lagunya.
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Pengen Carmilla dari Adela.
0: Carmilla.
1: Ada.
0: Ada.
1: Salamnya buat Aijal duluan.
0: Mangga.
1: Semoga sehat selalu bersama keluarga cintanya ya. Buat Teh Yun Gurina, buat Teh Bagi Bojin, buat Teh Ajija, terus buat Api Aho, Api Ahui, terus buat Teh Puja, terus buat sebagai buat Mama Aita, terus buat Kang Adam, Kang Roye, buat Anton Brown,
0: Sama-sama Teh Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello.
1: Hello.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut.
1: Hah? Apa?
0: Pesona dangdut.
1: Oh, masih pesona dangdut?
0: Oh,
1: kan tadi udah kirain udah acara baru.
0: Oh, tadi jam atas ya?
1: Dia udah masuk, udah dukung aja buat yang lain nih lagunya. Tempar lagi.
0: Sama-sama. Dari Abah Wasal Sampelangan, Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Aijal, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih.

Kosong obat herbal ramuan Arab. Minta lagunya cinta kah tidak, cintakah tidak ini tuhnya. Kirimnya buat Bang Budi, Mami Indas, Api Ahuy, Bunda Hartini, Tayan Bian, Pak Haji Endang, Api Ao, Teh Mawar, Dikum, We, Kanggo Sadaya, Setara, Makin Mendunia, Asik.

0: Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10:30, waktunya Ijal pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01. Ijal yang tugas pamit, wabil topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas

0: aku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Ayo Mbak Lala.
1: Diva.
0: Helm.
1: Sekarang lagi musim mencintai bojone uang.
0: Ono sing lebih parah Mbak Lala.
1: Apa iku?
0: Mencintai bojone konco.
1: Waduh.
0: Ya wis lah.
1: Ya wis bene.
0: Makan usus jadinya ruming.
1: Cakep.
0: Kukira serius ternyata iming-iming.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. agen apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget. Pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: FM Setara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi semua percuma. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, selamat siang sahabat Setara. Kabar baik, sehat selalu ya. Selalu senang banget saya Ustara, tentunya Baby bisa hadir lagi nih di programnya Melody Memory edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026. Boleh buat saya Ustara yang mau gabung silahkan di 0812 4560 3335. Nah, di siang ini Baby bakal membahas tema mengenai baik-baik saja versimu itu mengandung arti apa ya? Jangan lupa Saudara kirim salam buat yang tercinta, yang tersayang. Sampai jam 2 siang saja kita nostalgiaan ya. Bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Boleh Saudara yang mau gabung ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Melody Memory.
1: Di sarangan Tuha Busrong. Obat herbal ramuan Arab.
0: Oke. Pak Haji Kim, kemana aja Pak Haji?
1: Ayah Neng, kena kemana wae?
0: Alhamdulillah ayah dirik-dik damang kalau resah.
1: Jarang tiara Nenengnya iramnya.
0: Iya ayah kamari Sundaan. Pak Haji Kim, tara manco, ta etanya. Pak Haji.
1: Kulan.
0: Menurut Pak Haji baik-baik saja versi Pak Haji apa ya?
1: Baik-baik saja.
0: Abima baik-baik saja. Oke, okay, well, gitu.
1: Baik-baik saja, Will.
0: Atau mani monoton atau udah emang tak acan dibahas.
1: Kemaning?
0: Emang tak acan dibahas.
1: Kemacet bahasan anak.
0: Bahasan tetap baik-baik saja versi Pak Komandan teh sok ngandung arti atau hente. Misalkan ameh henteu nyinggung antos we sae kitu tah.
1: Oh.
0: Begitu maksudnya teh. Heeh.
1: Misalkan kayaknya.
0: Iya.
1: Tadi maning kumahanya?
0: Kumaha?
1: Nyariosam.
0: Ulah atuh kumahanya susah untuk diungkapkan dengan kata-kata.
1: Oleh lebar. Lagu-lagu langsung neng lah.
0: Sok atuh, boleh. Tepara regu kitunya on air. Batuk caranya. Sok atuh lagunya mah yang mana?
1: Iklim nih.
0: Iklim yang mana?
1: Anu judulnya teh sungguh.
0: Sungguh.
1: Mohon.
0: Sungguh naon.
1: Sungguh ya, sungguh naon.
0: Sungguh naon. Sok atuh boleh.
1: Gitu salam nah ke kawan Neneng Tipayun ya. Sedang alkohol tadi setara FM nah.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kasadayana wah dikumkeun Neng.
0: Boleh.
1: Nuju batu-batu kabina.
0: Siap.
1: Diutamikeun ana. Diutamikeun ana. Segalana.
0: Oke.
1: Angko seseorang wila di sana. Turun Neng ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh serta aja jaga sungguh terlalu tenawilnya atau beneran rusuk itunya. Boleh di belakangnya Pak Haji Kim ada siapa lagi? Halo Melody Memory.
2: Halo Melody Memory bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, gimana kabarnya? Baik.
2: Alhamdulillah sehat. Tehsan gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga di kesempatan ini. Eta kamana wae taraon di lagu Sunda hok. Pek ta aya postingan ya, lagi.
2: Eta ngulilingan lemur.
0: Tuhnya, ta memutar balikan fakta ieu. 11-12-nya yang Pak Haji Kim Kim manih atau gitu ih. TNB Bian.
2: Temana apa tuh?
0: Temana teh baik-baik saja versi TNB Bian naonnya?
2: Baik-baik saja apa ya?
0: Mm-mm. Misalkan teh ih abi mah kieu kumaha saeta
2: terus ditanya sama seseorang suka bilang gitu.
0: Oh gitu.
2: Enggak apa-apa, cuma bercanda. Bentar teh.
0: Iya, so.
2: Radio
0: nanya Alif. Alif sih kumaha.
2: Halo.
0: Halo.
2: Mohon pantas gitu teh. Jadi
0: gitu.
2: Menutupi sesuatu dengan kata baik-baik saja gitu
0: teh. Oh, oke.
2: Laguna?
0: Laguna boy.
2: Hoyong Junaida biasa teteh.
0: Junaida atau nolawas we.
2: Anu judulnya teh nostalgia pilu.
0: Bentar. Tetiasa ima 2024.
2: Tetiasa.
0: Anu lawas lawasnya. Itu mah masuk nang pop mania.
2: Pop di Mercury weh.
0: Yang mana?
2: Bebas, selangkung teh baby.
0: Boleh, atau siap. Pop di Mercury-nya buat siapa nih?
2: Buat teh baby duluan yang lagi sedang. Semoga okay. Selalu.
0: Iya, siap.
2: Buat teh Ajija, buat teh Mawar, buat Mamah Uis, buat Mamah Indas, Atih A.O, buat Si Ibi, Kang Antori,
0: okay.
2: Buat Abah Ijai, A.Adi, Ajo Holigan, A.Amanja,
0: okay.
2: Atih Ahuy, Kang Ujang Cilambu, buat Aredi, Bunda Hartini, Bang Jun, buat Mama Aipaska, Teh Yung Gurinak, Teh Dede Walika,
0: Adoling, tak acan ditawil, cenato.
2: Tahu, hontoh. Kango Adoling, kango A.A. Arif, lebih siangnya A.A. Kange Kapten.
0: Parenci, parenci, ayahnya parenci.
2: Parenci. Kange Asam.
0: Okay.
2: Kange Abah Ijai. Kango Kasudaya, nawe atuh teh.
0: Okay, atuh boleh.
2: Mohon tanya Kak Dedeh nama kango dua pemuda.
0: Oke siap dua pemuda.
2: Oke siap banget nama kango teh baby Dedeh Kia, Dedeh Giana, sekarang Adi Gina oke nya.
0: Iya. Cari
2: aku papa usna.
0: Amin.
2: Atur nuhun teh Chan.
0: Yuhu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayan Bian lagunya pengen Papi Mercury ya, Cinta Tak Kenal Kasta. Oke boleh. Nah lagu Gegana ini cocok banget buat siang-siang. Nah, Sebastara, baik-baik saja. Versi kebanyakan orang ini adalah kondisi saat kamu merasa tenang, damai, dan bisa menerima diri sendiri secara apa adanya. Bukan sekedar pura-pura kuat atau terbiasa menutupi masalah. Ini kebanyakan ya, tidak semuanya, Sebastara. Nah, bisa disimpulkan nih, baik-baik saja versi sahabat setara ini. Biasanya jujur pada perasaan. Dimana sahabat setara berani mengakui saat sedang sedih atau lelah tanpa harus memaksakan diri terlihat sempurna, terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Terkadang baik-baik saja itu bukan karena terbiasa. Karena rasa itu muncul saat hatimu merasa tenang, sudah ikhlas dan pulih. Bukan karena kamu sudah terbiasa hidup dalam tekanan atau sakit. Baik-baik saja juga ini pemikirannya lebih tenang. Lagi-lagi Sabastara selalu memikirkan ekspektasi orang lain dan tidak pernah terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Nah, baik-baik saja juga ini biasanya menerima kekurangan. Sahabat Stara harus tahu ya batasan diri dan bisa memaafkan kesalahan yang pernah Sahabat Stara buat di masa lalu. Menurut Sahabat Stara, baik-baik saja versi Sahabat Stara kayak gimana ya? Apa ada alasan tertentu atau ada arti tertentu? Boleh disampaikan ya Sahabat Stara.

Nah, buat sahabat setara yang punya keluhan stroke, silakan konsumsi Habu Strong, karena Habu Strong ini bisa membantu memulihkan dan mencegah gejala stroke. Habu Strong dipromosikan dari bahan alami pilihan untuk membantu memulihkan fungsi tubuh pasca stroke dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Habu Strong juga membantu pemulihan fungsi otak pasca stroke. Habu Strong melancarkan peredaran darah ke otak. Habu Strong juga membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Dan Habu Strong terbuat dari bahan alami pilihan. Habu Strong aman dikonsumsi setiap hari. Sementara untuk pembelian Habu Strong bisa COD ongkirnya sesuai jarak, silakan hubungi saja di 0812-4560-3335 atau sementara juga bisa beli Habu Strong ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Cilampung Hilir, Jalan Cisinga, Kabupaten Tasikmalaya. Habu Strong ada di agen apotek Dawa Parma. Sustara juga nih yang berada di seputaran Jalan Pasar Tawang Banteng Tasikmalaya, boleh di order dong Habu Strongnya ke agen apotek Dewi Sri. Nah, Sustara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Pasar Geger Noongko Bras Kota Tasikmalaya. Silakan ya dibeli Habu Strongnya ke agen apotek Insan Sehat. Jika saudara berada di seputaran luar kota atau tidak terjangkau nih ke agen apoteknya, kejauhan ke studionya juga, nanti dipaketkan ya. Kalau mau dipaketkan harus transfer dulu. Nanti saudara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab.

yang udah hadir. Selamat siang Perenci, saya selalu ya. Teh Azizah juga nih, saya selalu bareng keluarganya. Teh Kamalasari juga, selamat siang ya. Ada Ling Haladin juga, selamat siang. Zaholigan juga, selamat siang ya. Nah sekarang Baby sama Stara mau memutarkan lagu Sungguh yang di request sama Pak Haji Kim Kim. Stay tune terus ya, jangan kemana-mana.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
2: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
2: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
3: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
2: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi.
3: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
2: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.

0: Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 146 RT 01 RW 04, Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qala fi mu'minin ma laysa fi askanahu Allah ridghatan khibal atau khabal hatta yakhruja mimma qal." Hadis sahih riwayatkan Abu Daud, yang artinya barang siapa yang mengucapkan sesuatu tentang seorang mukmin, apalagi kalau tidak ada pada dia, kalau ada ghibah, kalau tidak jadi fitnah, maka Allah akan tempat tinggalkan dia atau berikan dia hukuman di lumpur yang buruk dari neraka sampai dia bertobat dan meninggalkan apa yang dia ucapkan itu. Sebagai penutup, teman-teman sekalian, kita renungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bubar dari sini, kalau ingat pernah gosipin siapapun, segera bertobat kepada Allah dan minta maaf kepada dia. Tidak ada yang jamin kita masih hidup sebentar sore, atau mungkin bahkan setelah khutbah Jumat ini berapa banyak orang yang ajalnya datang. Ingat, pada saat kita sedang menyambut hari baru, berarti makin dekat hari pulang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti makin dekat juga hisab kita. Oleh karena itu, pergi ke akhirat, jangan pernah bawa
2: Tuhan. 101.7 FM, Setara Radio Ciamis. Your local station.

0: fasyirku lahu maknayan. Perhatikan, syirik itu memiliki dua makna. Syirik ada berapa? Dua makna. Pertama, ada syirik bermakna umum. Apa syirik makna umum? Ja'lu syai'in min haqqillah li ghairillah. Memberikan hak Allah kepada selain Allah. Ini syirik dalam makna umum. Yang kedua, syirik dalam artian khusus. Itu apa? Ja'lu syai'in min al-ibadah li ghairillah. Menjadikan ibadah atau sebagian ibadah kepada selain Allah.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asyar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.

0: masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Aduh.
1: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
2: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
1: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
2: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
1: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
2: Iya, Bu, Kiki minum ya.
1: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
2: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
1: Iya dong, Panomax.
0: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang, yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma, yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra, yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika, yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: Coba sok download heula dina HP 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri. Jantung juga berdebar. Napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby sama Stara, boleh buat sama Stara yang mau gabung, silahkan di 0812-456-03335. Jangan lupa passwordnya, Melody Memory bersama Habur Strong, obat herbal ramuan Arab. Halo Melody Memory.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melody Memory sama Abutrong, obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, Mas Herdi sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat kebetulan.
1: Keluarga pada sehat ya.
0: Alhamdulillah Mas sehat juga.
1: Yang saya harapkan ya, sehat ya.
0: Iya, amin ya Allah, amin. Mas Herdi.
1: Iya Neng Baby.
0: Baik-baik saja versi Mas Herdi itu mengandung arti enggak?
1: Kadang-kadang menurut aku mengandung arti ya.
0: Seperti apa
1: jadi,
0: tuh?
1: Baik-baik saja itu jawaban yang paling simpel ya. Kadang-kadang orang mengatakan Neng Baby apa kabar baik-baik saja. Tapi kan belum tentu ya.
0: Iya.
1: Di balik semua itu baik-baik saja. Nah disitulah. Jadi yang lebih baiknya itu yang mengatakan baik-baik saja. Tapi masalah orang kan belum tahu gitu.
0: Yeah.
1: Kalau dia dalam kebaikan atau enggak gitu. Tapi aku ditanya baik-baik saja, tapi di sisi lain aku punya masalah ya. Untuk memperlihatkan keburukannya ya, jawabannya baik-baik saja aja Neng Baby. Gitu aja.
0: Oke, boleh Mas Herdi. Siap. Mas Herdi lagunya mau yang mana?
1: Menurut Neng Baby.
0: Menurut Neng Baby tadi udah dibahas di segmen pertama.
1: Nah,
0: gitu. Iya.
1: Ya, paling simpel itu jawabannya.
0: Betul, hampir sama lah Mas Herdi ya. Betul.
1: Aku minta melodi memorinya itu lagu Siapa Yang Salah Neng Baby.
0: Boleh, Siapa Yang Salah siap.
1: Ria Angelina ya, tidak salah ya.
0: Oke.
1: Nah, kayaknya pertama buat Neng Baby ya. Jangan lupa makan siang.
0: Siap.
1: Boleh selalu sehat ya.
0: Amin. Ya Allah,
1: ya Rabbal Alamin. Ya. Sampai jumpa, Mami. Suka yang memanfaatkan kamu buat.
0: Iya.
1: Buat saya sekarang juga ya. Buat Mami juga ngambil juga.
0: Ada Bunda Panjalu tuh.
1: Bunda Panjalu, apa kabar, Bun? Sehat selalu ya, Bun, ya.
0: Amin.
1: Kang Odo juga ya.
0: Iya.
1: Buat
0: Adoling atasnya black cina Adoling tuh.
1: Aduh, enak banget itu mah pedes-pedes gini ya. Sampai sihah-sihah ya. Adoling juga ya buat Cepi juga ya. Buat Nilang juga.
0: Iya.
1: Buat Teh Nuri juga ya. Tersebut pedes juga ya. Tersebut semuanya saja lah Nina.
0: Boleh Mas.
1: Pokoknya buat Neng Baby makasih ya bersamanya.
0: Sama-sama Mas.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Herdia, Mbah Ijai. Selamat malam. Selamat siang Mbah Ijai. Sehat selalu Mbah Ijai. Boleh di belakangnya Mas Herdi ada siapa lagi? Halo Melody Memory.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bersama obat herbal ramuan
0: Arab. Oke, Teh Mawar, Damang Teh Mawar.
2: Alhamdulillah, gimana sih baliknya?
0: Alhamdulillah. Baik-baik saja. Panas banget. Teh Mawar, baik-baik ya. Saja versi Teh Mawar mengandung arti gak?
2: Ya mengandung arti Neng.
0: Seperti apa tuh
2: kayak
0: salah satunya?
2: Gitu. Seperti gitu kayak Mas Herdi sama.
0: Oh, hampir sama banget.
2: Apalagi tidak punya masalah begitu. Sama lah gitu.
0: Sama, oke okay, boleh ya. Teh Mawar. Lagunya kita yang lagunya. Lawas ya. Jangan yang tahun sekarang, yang lawas-lawas.
2: Pengen pernikahan anak desa sudah di resi Pauji.
0: Oke, boleh.
2: Ada gak?
0: Ada.
2: Ada, ya. Salamnya buat yang baby duluan. Semoga saya selalu bersama keluarga cintanya. Buat yang barusan ya, Mas Herdi juga. Buat kayak Buda Tanyalu juga.
0: Siap.
2: Buat Inak, Deba Yubosi. Terus buat Teh Aji juga. Terus buat Teh Puja juga. buat Aceh Holikar, terus buat Adewa Rendi, buat Abah Ijai, buat Tan Brower, buat Bang Adenggalu juga, terus buat Nami Indah,
0: buat
2: Api Ao, Api Aoi, terus buat soalnya buat Adin Maung juga. Terus buat
0: tuh Wilujeng Nyeblak Teh Mawar Sor Adoling.
2: Oh, Wilujeng Nyeblak mohonnya rawan. Rawan
0: panas kia. Adoling meresep seblak cina tuh.
2: Oh, gitu ya.
0: Mohon.
2: Nah, hari abis manuang seblak teh terus narada kira ngerawan. Adonan pamila dateng.
0: Ya tuh tak etanya.
2: Menikene mambah dasar mie ayam.
0: Tuh Teh Yuyun.
2: Mohon serbu Teh Yuyun kira wayah gimana
0: tahun. Ya.
2: Kau ka sadenya.
0: Boleh hok.
2: Sadaya nawe neng.
0: Tuh Sor AA Ari sina Teh Manu sakilap ka AA tuh.
2: Oh, ngaturan atunya Ari bareng Bapak Komandannya tuh.
0: Mbak Ijai Teh Mawar.
2: Oh iya buat Kak Ijaya selamat siang juga.
0: Iya.
2: Terus buat semuanya saja nih
0: di sini. Boleh.
2: Jadi mata besar itu.
0: Oke. Iya sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Mawar lagunya pengen pengantin desa aja dari Resti Pauji. Boleh ya ditunggu lagunya.
3: Bisa jadi kesal, bisa jadi ribut antar warga.
0: Nah, ada Adoling nih hadir. Neng Bibi sehat selalu ya, amin. Lagunya pengen bukan ku tak sudi, makasih. Oke, sama-sama. Mas Wepe, Wilujeng makan siang. Mangga Mas Wepe ya, dari Cilacap. Salam buat semuanya aja, oke. Mbak Ijai, assalamualaikum Mbak Ijai. Melodi Memori bersama Habus Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Waalaikumsalam. Lagunya pengen dari Iwan Fals, Manusia Setengah Dewa. Terima kasih. Nah, bentar ya. Aduh, Teh Ijai lagunya gak bisa ini mah dirilis tahun 2004. Diganti Teh Ijai lagunya ya. Gak bisa nih. Nah, dikirim ke Teh Ijai. Ini lagunya yang lawas-lawas aja Teh Ijai. Gak bisa di play.

ada Daniel dari Ciberem. Selamat siang Stara, selamat siang juga Daniel. Minta lagunya Kisah Kasih di sekolah Ma Aci ya. Oke, boleh. Bisa ini. Saudara ada Vanomax, solusi kesehatan mata. Vanomax ini bisa mengatasi mata buram, mata minus, mata katarak, mata glaukoma, mata plus, mata silinder, mata kering, mata tua, mata lelah, mata pintitan, mata gatal, dan keluhan penyakit mata lainnya. Yuk saudara, langsung order nih ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Saudara, Vanomax ini sudah sepaket dengan Viduta. Nah, Vidutanya ini bisa diteteskan ya. Untuk aturan pemakaiannya, Vanomax berupa kapsul, diminum 3 kali sehari 2 kapsul, pagi-pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul, diminum 1 jam sesudah makan. Untuk Vidutanya bisa diteteskan, aturan pemakaiannya 1 kali tetes sebelah mata kanan, 1 kali tetes sebelah mata kiri, bisa saudara teteskan di pagi hari dan malam hari. Pembelian Vanomax, silakan saudara bisa beli ke agen apotek Dimar yang berada di Jalan Seputaran SL Tobing Tasikmalaya. Nah, yang mau ke Jalan Paseh juga boleh ya. Di order Vanomaxnya ke agen apotek Ilham Parma dan agen apotek Pas Parma. Pembelian Vanomax bisa COD, ongkirnya sesuai jarak, atau yang mau dipaketkan juga tentunya bisa banget untuk dipaketkan. Harus transfer dulu, nanti saudara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir saudara, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Vanomax, solusi kesehatan mata.

Nah, Saudara, versi baik-baik saja di sebagian orang itu merupakan ungkapan yang akrab yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kenyataannya tidak semua orang yang mengatakan perkataan ini benar-benar berada dalam kondisi baik-baik saja. Lantas, mengapa orang terbiasa untuk berpura-pura baik-baik saja padahal apa yang ia rasakan bisa jadi justru sebaliknya? Berikut beberapa faktor yang mendorong kebiasaan ini sering diucapkan saya baik-baik saja, yang diantaranya karena lingkungan keluarga. Misalnya, jika seseorang memiliki orang tua yang suka marah-marah, ia akan tumbuh jadi pribadi yang takut dengan kemarahan, takut untuk marah dan takut membuat orang lain marah. Atau jika seseorang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang depresi berat, secara tidak sadar ia mungkin akan memendam perasaan sedih, kehilangan atau keputusannya. Maka yang terjadi selama bertahun-tahun memendam dan mengabaikan perasaan itu, mereka mungkin akan mengatakan saya baik-baik saja. Karena sebenarnya dia terbiasa dengan lingkungan keluarga yang suka marah-marah. Tapi makanya dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia rasakan selain berkata saya baik-baik saja biar simpel. Faktor berikutnya karena pengalaman di masa kecil. Biasanya sejak kecil itu sebagian orang mungkin dibiasakan untuk tidak boleh meminta apapun. Umumnya kebutuhan mereka cenderung diabaikan dan mereka akan dihukum jika meminta sesuatu. Nah, faktor ini sama ya dengan lingkungan keluarga yang tadi Baby sampaikan. Jika ini terjadi berulang kali, mereka akan belajar untuk tidak perlu meminta apapun karena mereka berpikir tidak ada satupun orang yang peduli dengan kebutuhan mereka. Memiliki sejarah hubungan dan harga diri yang rapuh membuat seseorang percaya bahwa orang lain tidak akan menyukai, meninggalkan, atau menolak mereka jika mereka meminta terlalu banyak atau memiliki perasaan yang rumit. Bagi mereka akan lebih aman jika mereka berpura-pura untuk baik-baik saja. Nah, untuk jujur terhadap perasaan yang dirasakan diri sendiri pada awalnya, mereka tidak pernah mudah. Jadi, jika seseorang belum siap untuk membagikan perasaan atau pengalaman yang sebenarnya kepada orang lain, paling tidak ia bisa mencoba untuk meluangkan perasaannya lewat kegiatan yang dilakukan. Nah, selanjutnya juga pilihlah seseorang sebagai tempat yang aman untuk curhat, untuk sharing. Tidak hanya itu, berkumpul dengan orang yang positif yang bisa memotivasi kita jadi menjadi pribadi yang lebih baik, tidak ada salahnya ya. Karena terasa berat jika pengalaman di masa kecil itu terbiasa memendam perasaan. Nah, ini saudara-saudara ya, faktor-faktor yang menjadi alasan ada ungkapan saya baik-baik saja. Nah, nanti Baby bakal kupas tuntas lagi ya seputaran baik-baik saja. Menurut Sabastara boleh di-share ya. Baik-baik saja versi Sabastara itu mengandung arti apa? Sekarang bawa ada yang lewat dulu nih. Siapa yang salah? Ya gak tahu siapa yang salah. Ini Mas Herdi, silakan ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan jada sip, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi jada sip. Kumaha bae, tiasa dicarioskeun?
2: Ya alhamdulillah rada sakinten nu tadina upami uih damel atanapi

0: nyampaikan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kaleresan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver,

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Star Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby sama Star
1: yang selalu ingin menang.
0: Nah, buat sahabat Star nih yang punya keluhan pegel-pegel, silakan sahabat Star ada Habu Strong, usir pegel linu, aktivitas lancar setiap hari.
1: Inkah kau seperti yang dulu?
0: Bisa beli langsung Habu Strongnya ke studio alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1, atau saudara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan RTA Perawira Adiningrat Manon Jaya. Habu Strong ada di agen apotek Mitra Keluarga. Nah, saudara juga nih yang berada di seputaran Jalan Cimuncang Timur, silakan bisa beli ya Habu Strongnya ke agen apotek Cimuncang. Pembelian Habu Strong juga bisa COD ongkir yang sesuai jarak. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Sahabat Stara boleh yang mau gabung silakan. Yang lupa kirim salam dan request lagu pop lawasnya. Ada siapa nih? Halo, Melody Memory.
2: Melody Memory bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, Teh Azizah, ada Mang Teh Azizah.
2: Alhamdulillah, dan
0: jangan saja. Oke, siap. Teh Azizah.
2: Ya, Teh.
0: Baik-baik saja versi Teh Azizah adalah?
2: Baik-baik saja. Ya, versi aku itu keadaan aman terkendali, tidak ada masalah, badan sehat, tidak sedang meriang. Terus banyak uang, semua terkendala.
0: Alhamdulillah atuh ya.
2: Serius-serius nih.
0: Siap.
2: Kadang kan ada yang bilang baik-baik saja ya. Tapi dia bilang kayak gitu di saat dia sedang menyembunyikan masalahnya gitu. Misalnya dia sedang merasa kecewa, tapi wajahnya itu terlihat biasa saja. Padahal di dalam hatinya dia terluka. Baik-baik sajanya itu dia pakai seperti topeng itu bernamakan kata baik-baik saja. Tapi kenyataannya enggak gitu. Udah.
0: Oke, siap.
2: Lagunya tuh.
0: Lagunya mau yang mana nih?
2: Tiada lagi.
0: Tiada lagi boleh. Tiada laginya buat siapa?
2: Buat semua pendengar aja lah. Salam-salamnya buat Teh Bebi Dilan. Terus buat Teh Ani Dian. Buat Mawar. Teh Yun. Teh Ibi.
0: Bah Ijai, ada Bah Ijai.
2: Ya, Abang Ijai, Abah Neta, Kang Arya, Mama Hindas.
0: Kang Ian Bian, halo sinarian lobet deui, cina tuh.
2: Apa nih, buat Mama Ipatka, Riri.
0: Teh A'ai, ada Teh A'ai.
2: Teh A'ai. Ya, buat A'adi, buat semuanya aja lah.
0: Oke, boleh.
2: Kuming-kuming.
0: Siap.
2: Makasih Teh.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ada Teh Azizah, lagunya pengen tiada lagi. Nah, boleh di belakangnya Teh Azizah ada siapa lagi? Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Melody Memory bersama Bisma Ngepasir Bal Ramuan Ara.
0: Oke, Aldewa Damang Aldewa.
3: Alhamdulillah, sehat walau siap.
0: Alhamdulillah. Oke, siap Aldewa.
3: Iya.
0: Baik-baik saja versi Aldewa apa cu?
3: Baik-baik saja ya, tentang kesehatan. Tentang persahabatan, tentang bisnis, tentang yaitu tentang hubungan sama pacar.
0: Oke.
3: Kalau ada.
0: Kalau ada ceritanya.
3: Iya, kalau nggak ada ya. Enggak ada.
0: Aduh, iya betul. Siap
3: lah. Lagunya Neng Ibu ya.
0: Lagunya mau yang mana, Dewa?
3: Dari mulanya biasa saja. Dari Pance ya, Pance yang semuanya. Pance.
0: Yang mana?
3: Yang dinyanyikan juga oleh ya. Meriam Belina bagiannya kan. Salamnya buat Rizky Adriansa di Bandung, buat Andri di Cirebon, buat Rian di Subang, buat Yuni di Soyang Bandung, buat Mama Is, buat Teh Indah, buat Teh Jopa, buat terus si semangat kerja, buat Adin, buat Dede Imran, buat Amanja, buat Amankan, buat Ayah Kalong, buat Teh Kumpai, buat semua sahabat
0: Setara.
3: Setara yang lagi stay tune, lagi monitor.
0: Oke, okay, siaplah monitor ketua.
3: Gitu.
0: Oke.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Adewa. Terima kasih sudah gabung ya. Nah, karena sudah ada dua penonton, Setara nanti dibuka lagi di segmen berikutnya ya. Sekarang Baby mau bacakan dulu atensinya yang udah masuk di WhatsApp-nya, di SMS-nya juga di kolom komentarnya. Ada Kang Ajit, selamat siang Kang Ajit, saya selalu ya. Mama Fiandi juga selamat siang. Ada Wonggo Prasetyo, terima kasih sudah hadir ya. Ada Cahya Syawala hadir, terima kasih sudah hadir. Ada siapa lagi? Ini ada Azo Holigan juga hadir. Terima kasih Azo. Ada AA Aris juga nih. Melodi Memori bersama Habu Strong, Abad Herbal Ramuan Arab. Salamnya buat semua sahabat Setara. Tak lupa juga buat Teh Azizah, buat Teh Endian, buat Teh Reni, buat Teh siapa ini? Selamat siang aja ya, makasih. Oke, siap. Ada siapa lagi di belakangnya? Ada Teh Aai. Assalamualaikum Neng Baby. Waalaikumsalam, saya selalu ya, amin. Hai juga, saya selalu kemana aja Teh Aai. Lagunya Pengen Mimpi Yang Hilang, salamnya buat Neng Baby duluan. Selamat tugas, semoga saya selalu. Dan untuk sahabat-sahabat Setara juga, selamat siang, selamat beristirahat. Terima kasih. Oke. Adin Wahyudin hadir, Neng Baby dukung lagunya Iklim Mimpi Yang Hilang. Spesial buat sahabat-sahabat Setara aja, saya selalu ya, amin. Teh Ita.

0: Dan manfaat alami dari jada sip madu herbal dengan kandungan istimewa untuk menjaga stamina tubuh agar tetap fit dan bertenaga. Jada sip mendukung daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Jada sip menyehatkan tubuh secara alami dengan nutrisi terbaik dari herbal pilihan. Jada sip mempunyai kombinasi madu dan herbal berkualitas yang siap membantu menyehatkan badan di setiap harinya. Mari jaga kesehatan dengan selalu rutin konsumsi jada sip madu herbal multi manfaat. Setelah pembelian jada sip bisa COD ongkirnya sesuai jarak, hubungi saja di 0812-4560-3335 atau sebestara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Hr. Effendi. Jada sip ada di agen apotek Lawang Sehat dan agen apotek Awi Pari. Sebestara juga yang berada di seputaran Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Silakan konsumsi jada sipnya dan beli di agen apotek Cilolohan. Yang mau langsung datang ke studio juga silakan sahabat setara alamat ya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 1, RW 1. Jada sip, madu hijau yang paling sip. Sahabat setara langsung saja di fly nih. Ada tiada lagi, jangan kemana, stay tune terus.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM.

0: sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya, ambuhan.
1: Sudah aneh juga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya. Kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus dong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang, dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hebus dong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

107,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara Stara Ciamis Tasikmalaya. Ya. Saya Stara sekarang saatnya baby bacakan atensi yang udah masuk ya di WhatsApp SMS juga di kolom komentar Facebooknya Stara Radio Ciamis. AA Aris masih setia station, terima kasih AA. Ada Abang Ilyas juga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Habis strong abad herbal Raman Arab di memori. Dari Perum Tamara hadir lagunya pengen gereja dua. Gereja tua, terima kasih. Okay. Ada siapa lagi nih di belakangnya Bang Ilyas? Ada bentar. Ada Pau Nama Biasa hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nama Biasa hadir lagunya pengen hayal dan tangis. Salamnya buat semua saudara aja. Terima kasih, ditunggu lagunya. Okay. Ada siapa lagi di belakangnya? Ada Wa'ato nih. Okay, dihimpit perasaan bayangan gurauan. Itu lagu dangdut ya. Ada siapa lagi nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Popla West bersama Habu Strong, obat herbal Ramon Arab. Lagunya pengen Hanjakal Tidul Sumbang. Aduh, gak masuk ya untuk di Popla West-nya. Ini pop Sunda ya. Tapi Habu Sumbang-Sumbang Setara aja bisa di request di segmen berikutnya ya untuk lagu Hanjakal-nya.

Ada Aldi dari Cigereng hadir. Selamat pagi Stara, selamat pagi juga Nah, selamat pagi Galpok. Selamat siang Aldi ya. Jadi ikutan. Lagunya pengen jangan pernah ragukan. Terima kasih. Pokoknya jangan ragu-ragu ya, bahwa sekarang itu adalah siang bukan pagi. Epek gak sarapan, sarapannya ngopi. Langsung lari. Lari. Asal yang lari dari kenyataan ya Aldi. Sebentar, alhamdulillah semua tensinya udah baby bacakan. Terima kasih sebentar yang udah gabung. Mohon maaf ya apabila ada salah kata. Dari Jalan Purwasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye-bye. Dadah.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: ini Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma, yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya, yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko, yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Satu. Seratus Satu. Poin Tujuh FM. Stara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. Salira, menuju sasarengan di 107,7 Stara Radio Ciamis. Wilujeng ngadangukan. Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Stara Stara Ciamis, Tasikmalaya, Sampurasun. Alhamdulillah, tiasa patepang suara patepung dangu deuyeuh di sarengan kesim kering baby dina pedangan irama pasundan. Dikawit tabuh dua duka tabuh lima santan. Hayu saustara mangga anu badi ngiri ngarojong teh sangalongan kolom komentar atau napi hubungi di basa SMS teleponna di 08 12 45 60 3 3 5. Kage saustara anu aya di saputaran luar kota teh kaya khawatirnya masih tiasa ngupingkeun santan baby di streaming Nastara Radio Ciamis, upami teh acan gaduh aplikasi nama tiasa ngadownload lah di Play Store Stara Radio Ciamis. Haturan ujung siang majang kasantan kangge sada sawastara di mana bae ana sewang-sewangan. Oge kangge sawastara nuju mirengkeun di jalan mugia sing dipaparinan kasalametan. Oge kangge sawastara nu kalesan masih pakpik-pek kupada maulana yeuh. Haridang sok atuh sing saremangatnya mugia hasil berkah. Oge kangge sawastara nu kalesan nuju aja jahit ya. Gararing cina popoyana paranas panas. Mohon kalesan sami ya di seputaran jalan Perbasari desen desa kidul gunung cupu. Alhamdulillah cerah ceria sawastaranya. Mangga dina pangrajong telepon awang ditampi ayah saha. Halo irama pasundan.
1: Halo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Irama pasundan di sadanganku Jarasip.
0: Habustrong.
1: Habustrong. Obat herbal ramuan Arab.
0: Oke. Kemana wae? Alhamdulillah bejong siang mamaki.
1: Tadi ketemu jeung lebat namanya di memori. Pinuh, pinuh.
0: Pinuh, ya. Alhamdulillah ayeuna nya tiasa lebet.
1: Amin langsung di lajeng.
0: Amin di lajeng.
1: Di lajeng begitu.
0: Pengsena.
1: Mohon.
0: Oh.
1: Jadi teh nyibuk neneng.
0: Alhamdulillah mama.
1: Mohon. Damang kumaha damang?
0: Alhamdulillah kalesan damang dina danget ayeuna teh ya. Kuma mama samolihna, nih haradangnya panas.
1: Haradang tuh Pak Elan di nujung iuhan.
0: Oleh Pak Elan tuh suwi.
1: Ayah kah?
0: Ayah, caranya.
1: Istirahat.
0: Mohon sakui lejong Pak Elan.
1: Bapak panuai, mohon.
0: Tak etanya.
1: Halo do, aduh.
0: Mohon kalau resannya, halo do.
1: Halo do. Boro-boro iya anu gaduh. Gaduh naging yuhan, bebek ogeng yuhan, panasin.
0: Nga panasin, cenanya.
1: Panasin, mereka nanu iyo.
0: Tuh, abah ada moe ge, cena. Can bodas-bodas terus, we si duru, cena tuh.
1: Si duru wa, ya tuh abah ada manya.
0: Apalan meh bodas, cena.
1: Kena si duru, badam. Moe kengkara, poe tadi ngaita, tadi matahari. Aduh, tak Pak Adam. Mudah-mudahan sehatnya sama Pak Osna.
0: Amin, ya Allah, Pak Alamin.
1: Yang tahu, ya, yuk. Ada Astridnya.
0: Ada Astrid, anu mana?
1: Dua lelaki.
0: Siap, dua lelaki nak kangen sama, Nawi. Namun,
1: tango neng baby di payungnya. Nuan cendama.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan neng sekeluarga pasal cara rehatnya, sadayana.
0: Amin, ya Allah, Pak Alamin.
1: Adik kakak, Arofi. Mama Hongginya sekeluarga secara rehat.
0: Mohon, amin.
1: Kanggo ka bunda penyalu haturan pagi odol yuk siang.
0: Oke. Okay.
1: Mohon kanggo ka Mama Ipaska, Eh Indah, Mama Serin. Kanggo ka Iki.
0: Siap. Kanda
1: Uhuy, yuk siang kakanda.
0: Mohon.
1: Kemana ayo kandanya?
0: Aya kakanda teh kamari masih nyalna cenah tu kirang sae meni terakhir tu kamari ge
1: geura. Mohon kamari terakhirnya. Kanggo kabunda Mawar, rijeng siang teh Mawar oge nya.
0: Mohon.
1: Teh aing Ambian rijeng siang teh aing. Teh sapa posna.
0: Amin.
1: Kanggo ka teh tu Haji Dudu. Kang Doyeng. Kanggo Adede Imron.
0: Oke, siap.
1: Ayah tolong Bunda Ayu, Teh Dahlia, Teh Libra, oge nya.
0: Mohon.
1: Teh Yuyun, atur jeng siang. Mama Ojan.
0: Mama Tekiat Cina Haredang Adin tuh.
1: Tekiat. Oh, atuh gara ieu Tekiat manan teh?
0: Gara Ibak. Gara Ibak.
1: Ojay di Balong cina sepaelan tuh.
0: Iya, cina mama gararing cina tuh. Balong nage saat cina.
1: Oh, balong nage saatnya.
0: Tuh tiasa ngurek ke Adina cina tuh.
1: Kadir lah batak anak kulkas.
0: Iya, kekep.
1: Oh, dapat anak kulkas
0: tuh. Tak gitu.
1: Baru sih, Adin.
0: Adin atau gara lebet
1: kena kulkas. Adin aja siang. Tengok ke akhiri ogenya. Tango ke Sadi ya tuh.
0: Sok, Sadi.
1: Kang Cipe, Kang Sepi, Adul. Kang Okang ada di Laga, sarang Sujang Bawelna, kawana ungkulnya.
0: Iya, kawana cenahnya itu.
1: Kang Wilson, Kang Ujang Toge, lah.
0: Ayah UR, UR Ustadz Rahmat tuh.
1: Oh, mohon Kang UR, Rijeng Siang. Apa Metik?
0: Iya.
1: Kang Oka, Maadeng. Rijeng Siang Madeng. Abah Ijai. Anu ganteng sa alit.
0: Kumaha tuh bah. Sa alit kenapa ke Abah Ijai.
1: Di Palihan Galunggung Rijeng Siang. Kang Oka Gilayu. Bunda Lilam. Asep Jupe. Kang Oka Paji Enang Oginya turun Jeng Siang Paji. Oh, Mama Resi Paji Soleh.
0: Pak Unang BBC, cina tuh.
1: Mohon Pak Unang BBC, udah Jeng Siang. Kak Anjang Mayana, Kang Saif Jalil, Kang Oka, tadi itu no di Palihan itu teh. Apata, Kang Dewa.
0: Oke, siap.
1: Aredi. Mohon Kang Oka Tehwati Mas Herdi.
0: Mohon
1: Bang Jun Bunda Hati selamat siang Bunda. Okay. Selalu.
0: Amin.
1: Kang Oka Sadi atunya.
0: Sok.
1: Bang Bodi Teh Adau. Selamat siang.
0: Abah Metal tuh.
1: Abah Metal aturan. Kang Oka itu sa Teh Nuri. Teh Amel, Teh Bungsu. Mama Ica, Teh Puja. Temput Kanggo ka Mama Lisna Pelian Garutnya. Kang Sobirin. Kanggo
0: Akirawit tetanggi tadi tawil.
1: Atos tadi Kirawit.
0: Tuh Kirawit cina atos.
1: Ngamari mita naros ngalangkung ke payunan bumi.
0: Alik siapa ekta.
1: Tak kumpingnya kerincing-kerincing nak.
0: Nyanya kunaun cina aki.
1: Wih iya cina wih mana Golkar.
0: Oh mohon.
1: Wih ngoro. Aturan Rijeng Siang Kirawit.
0: Aham.
1: Teh Uni Yuni.
0: Siap.
1: Mama Apos Kang Ubad, Rijeng Siang.
0: Oke.
1: Okay. Majintin, Umi Bogam, Sarang Kak. Sa,
0: Umi Bogam. Atabib.
1: Atabib Ahongnya, Rijeng Siang. Dikumin-kumin lah, sadayana.
0: Dikumahan, siap lah.
1: Rijeng Siang, sadayana Kang Oka, sabar-sabar sarangnya.
0: Oke.
1: Okay. Rijeng, alisi rahatnya. Sok, Rijeng ada raplok, betah.
0: Tah, nyanya.
1: Oh, ini ada raplok dina ubin. Ada dengan bayang yang.
0: Panasnya nih, panas.
1: Panas ada mengingat. Mama menuju iya ngeliat iya aneh. Nanti, kelapa muda.
0: Ala, iya mah ayah nu ngintun esteler ya.
1: Esteler awas setengah. KTW beli langsung eta ngajoprak.
0: Tunduh.
1: KTW kakak yang ngante.
0: Nyanya ta eta.
1: Atuh nuhun yang bebinya.
0: Sami-sami mama.
1: Di atas kawihna.
0: Oke.
1: Okay. Yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun mama, parantos ngarojong, kawihna teh hoyong, dua lalaki ti Ade Astri dong, kesiap. Oke, sapa kana nama euis, aya saha deui? Halo Irama Pasundan.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Teh Mawar.
2: Siang Majang Kasanten.
0: Ujung siang Majang Kasanten. Damang Teh Mawar.
2: Alhamdulillah. Semata mulihnya.
0: Alhamdulillah. Masih damang kalau dasan dina dengan ayana.
2: acara rehat terayana.
0: Amin, tabawar ogenya. Mohon siap. Teh Mawar, kawin hoyong naon manawi?
2: Hoyong jalin dan kisalira Aci Jessica. Jalin dan kisalira Aci Jessica.
0: Oke, siap.
2: Salamnya kawan yang dari Cipayu. Dapat yang sehat dalam bargina. Sama Eyi.
0: Mohon.
2: Rekam kabut nakanya lu. Ibu Rina.
0: Oke.
2: Rekam kawan yang ngaji jah. Rasanya
0: Ayah Kang Ajit, tuh Kang Ajit.
2: Rasanya
0: Pak Ajit. Oke, Adia. Adin tak akan ditawil, cina tuh.
2: Tak akan atuh. Katanya. Kalau Adin ini hadir,
0: hadir
2: di Malikan. Rasanya Ben Brower, Rasanya Ajit, Aduh, Kakak Ada, Kang Doye. Kak Abah Ijai,
0: mohon.
2: Kak Arendi, Areno Bastian,
0: Aris,
2: Aris Satura, terasa ngosi ibi, terasa ngokak.
0: Ujung siang Teh Mawar, tuh serba Ijai.
2: Oh, haturan deinya, ujung siang banyak tonton.
0: Rizah tak candi absen, cina tuh.
2: Tadi Pang Payun.
0: Siap.
2: Tadi masa serangan Teh Yuyun atau Teh Ajija.
0: Tuh, peknya.
2: Aturan Teh Ajija.
0: Mohon.
2: Eh, lebetnya Bapak Katilu. Pami tiasa lebet.
0: Pami, cenanya.
2: Setelah Pang Hoka, Kak Manja. Setelah Pang Hoka, Ain Paraja. Pang Hoka,
0: sadinya ayat 301 sahaya tuh sarung sahama nawi
2: oka teh kumpai kandilam cahaya teh buju terasa oka mama ida terasa oka umi boga
0: mohon
2: terasa oka mama aipasa terasa oka Sadayana wae ning dikumin-kumin.
0: Siap, sadayana wae. Oke.
2: Boti rame wae.
0: Alhamdulillah atuh rame wae nya.
2: Kamu. Sabana baby mah wede jeung ieu wae. Tugas sikat juntas.
0: Siap, mohon.
2: Atuh nuhun, Neng.
0: Sami-sami Teh Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya Teh Mawar kawalu salestara. Kawin hoyong ti Aci Jessica Galindeng Salira. Oke, siap. Padang bebasnya haturan ngejong wayah kienya Bae Ijai. Assalamualaikum irama pasundan di sarenganku Habu Strong obat herbal ramuan Arabu. Waalaikumsalam Bae Ijai. Wijan santan Nebi laguna hoyong ti Abah Dading. Kadedeh pageh hatur nuhun.

0: Mamah Dina hatur nuhun, santun Mamah Dina, hayang manut kawihna si eteh hatur nuhun. Oke, siap. Oh, Kang Wilson, iya teh, siap atau Kang Wilson hatur nuhun ya kieunya. Tacan di sep ya kalau sabar. Saudara ya Habus Strong obat herbal ramuan Arab. Nah, Habus Strong teh tiasa ngubaran sareng sekantong panyawat oge tiasa ke nabihan zat gizi. Saudara di Gal Habus Strong langsung ka di studio alamatna di Jalan Probasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 1 RW 1. Mangga saudara ge tiasa ngagal Habus Strong nang agen apotek nu aya di saputaran jalan SL Tobing. Habus Strong aya di agen apotek Dimar. Oke, kene saudara nu aya di saputaran jalan Peta Babakan Muncang mangga digalehnya Habus Strong na aya di agen apotek Ceria Sehat. Anu hoyong COD-an dijajapkeun ka payun bumi oge tiasa pisan mangupami COD mah aya biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirna sesuai jarak. Habus Strong obat herbal ramuan Arab. Saustara teking kamana-mana ke baby pada nyerengan di saustara di napi dangana ira bapa sunan wilujeng ngadangke.
1: Seratus 1.7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Oke, untuk yang para pecinta dua lelaki, saya kasih dua lelaki.

Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayen Bianeng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. agen apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja.

0: dalam program siaran radio masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh

0: Aduh Hijo yang paling sip, terima kasih Jodoh Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaloyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
4: Iri hati bahasa Arabnya hasad. Orang yang hasad itu disebut dengan hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iyyakum wal hasada. Takutlah kamu perbuatan hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya penyakit hasad, ya'kulul hasanat, memakan amal-amal kebaikanmu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Amal susah, sebagaimana mengumpulkan kayu bakar di gurun pasir. Susah. Tiba-tiba datang api membakar kayu bakar. 5 menit berubah menjadi arang. Arang dihembus menjadi abu. Debu dihembus hilang tak bermakna. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pahala ceramahmu hilang. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti
3: 101.7 FM Stara Radio Ciamis. Your local station.
5: Senang lihat orang susah atau susah lihat orang senang, itu kan tandanya hasud, iri, dengki. Lihat orang susah, senang. Lihat orang senang, susah. Di dunia saja sudah susah hidup, susah gemuk. Di akhirat jelas juga tempat.
3: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
6: Saya Pak Ustaz dengan kawan saya itu memang sakit hati saya. Kenapa? Cakapnya kasar. Tak, cakapnya tak pernah kasar. Dia orangnya baik, lembut. Jadi kenapa sakit hati? Mobilnya baru. Asal lewat stand-time, mendengar klaksonnya naik darah tinggi saya. Sama yang ini saya paling sakit. Istri yang lama meninggal.
7: Ibu mau marah.
6: Siapa orang yang paling kita sakit hati? Bayangkan wajahnya, doakan dia. Maka malaikat akan turun. Hadis riwayat dalam kitab Al-Mustadrak, hadis sahih. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walakal islu. Kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Jangan doakan yang tak baik. Karena kalau kita doakan yang tak baik, malaikat mengaminkan. Belum sampai doa ke dia, ke kita lebih dulu sampai. Na'uzu billah.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.
8: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: manusia terletak pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat, karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Maaf, permisi Mbak.
2: Iya Bapak, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih Mbak, kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
2: Oh, kenapa ya Pak? Coba saya lihat Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya Mbak, coba tolong dicek, ini pesanan saya.
2: Wah, ini Bapak salah pesan Pak. Ini nomornya juga beda Pak, bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya Mbak, kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
2: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
2: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
2: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
2: Oke, Pak. Saya proses ya.
0: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasik Malaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Renomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimart yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habu Strong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habu Strong?
0: Iya, Habu Strong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habu Strong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma,

0: Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Terkait sanksi yang diberikan kepada

0: Tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadashif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngomsum si Zadashif, kumaha bae, tiasa dicariuskan.
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten, mutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh sok asa lemes lalungse carape ayeuna mah rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyareri teuing badan teh neng. Pokona masip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesan-pesanna mamanawian.

0: keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai.

0: kalian yang sudah mengkonsumsi produk Panamax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat malam tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Nah, konsumsi produk Panomax-nya.
0: Iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
0: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
1: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya Neng.
0: Okay. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
1: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
0: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima RW 03, Gandrung, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, ya boleh disampaikannya setelah mengkonsumsi apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax. Setelah habis kurangnya, alhamdulillah ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget. Pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01.

0: Aduh, aduh.
1: Wah, kesenggol deh.
2: Loh, loh, kenapa, Pak?
1: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
2: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
1: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
2: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
1: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
2: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
2: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
2: Nah kan saya bilang juga apa? Panomax solusi kesehatan mata.
3: Panomax solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, Depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
7: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Silakan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812. Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen apotek di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Suka, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: FM Stara Radio Ciamis.
6: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup. Pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suara azan telah mengingatkan saat kita terlahir ke dunia. Suara azan pula yang akan mengiringi jenazah kita masuk ke ruang kubur. Bila kain kafan sudah membungkus tubuh kita, bila orang-orang sudah mengisi kepergian kita, masihkah ada keinginan untuk berbuat dosa? Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Aduh.
3: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
4: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
3: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
4: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
3: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
4: Iya Bu, Kiki minum ya.
3: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
4: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
3: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat Kaki Dul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih Ciamis, atau hubungi call center kami 082-4560-3335. Sekali lagi 0812-4563 yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 081245603335. Sekali lagi, 081245603335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk jeda sip madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
0: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk jeda sip, kebetulan keluhannya bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja, sehingga ketika mau berdiri kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
0: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk jeda sip apa aja?
1: Pas saya mencoba jeda sip rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
0: Alhamdulillah Asemi, berkat jeda sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
1: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya jeda sip top banget. Jeda sip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih jeda sip.
0: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman nggak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Sudah agak baikan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotek biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaft POM Republik Indonesia. Menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di 0816033335. Sekali lagi, 0812456033335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, Seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaloyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: 101.7 FM.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru,

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir. Kebetulan keluhan mata saya ada produk Pandomax. Saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah.

0: terus, saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
0: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
0: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya Neng.
1: Oke, okay. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: konsumen.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Indomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimart yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong,

Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

Sobatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Ini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya.
3: Mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Api 082-3335, 0812. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Seratus satu FM Stara Radio Ciamis.

0: Lah apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita, persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pak, bangun Pak, makan dulu.
4: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
3: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
4: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
3: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habu Strong langsung sembuh.
4: Apa itu, Bu? Habu Strong?
3: Iya, Habu Strong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
4: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habu Strong ya?
3: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
5: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, liver, tir,

dan sudah mendapatkan sertifikat Tama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di

0: radio kesayangan anda ini.
1: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Informasi konsultasi pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lagu-lagu dangdut yang hits, di sini tempatnya, 101,7 FM, Stara Radio Ciamis.

0: itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba. Tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong, Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong.
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu memperbaiki

0: Wuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
1: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 08... Anda bisa mendapatkan produk

0: 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan.
2: Keluhan Kang Dani itu, kalau bangun tidur, suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan. Pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang. Dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nentrong, dan
1: mungkin setelah mengkonsumsi
2: bangun tidur suka merasa pusing, malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan. Cocok banget Neng.
1: Ini ikut senang ya dengarnya.
2: Kepada pendengar, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi.
1: Badan Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Madu Hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB ya, Neng. Dari Sindangsari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu, keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, saya langsung konsumsi produk.
1: Bahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak sedih. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi. Tidak terganggu, aman dan pastinya nggak lambat. Cuman itu, Neng, yang tetesnya itu banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada
2: manapun kalian berada, konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka

0: waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3333. Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu jadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan

0: perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panamax apa aja?
1: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
0: Alhamdulillah ya Elni, pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
1: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: Loh, kenapa, Pak?
1: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
0: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
1: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
0: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
1: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita

0: jadi kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax, solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja, Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya Bu, makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa
2: enakan, jarang kesemutan lagi.
1: Kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi.
2: Pesan suasana untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziada Sif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziada Sif top banget. Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziada Sif.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Alhamdulillah.
1: Bangun, Pak. Makan dulu.
2: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jabar, napas juga tak.
3: Wah, kayaknya ini di rahim sih. Biasanya seperti dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habu Strong langsung sembuh.
2: Apa itu, Bu? Habu Strong?
3: Iya, Habu Strong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
2: Wah, kalau gitu cepat. Habu
3: Bu, tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja dengan khasiat yang sangat manjur gaya macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

0: dan Subotik dan di radio kesayangan Anda.
1: Kan Habu Strong dan Pando Max di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis.
2: Stara Sukacita Suara.
0: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung

0: narkoba.
1: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
0: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong, Bu.
1: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
0: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lain dan yang lain-lain, dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh, Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini hebus strong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Maman Fandi Remix.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lagu-lagu pop terbaik hanya di sini. Di Pop Mania Stara Radio Ciamis.

0: melalui lagu di Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
1: Banyak orang ingin terlihat berhasil sebelum benar-benar membangun hasil. Tapi aku

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: Madu Hijau yang paling sip. Terima kasih Jodoh Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: dari Sindangsari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Tanamax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
0: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
0: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW

0: 03 sesudah POM EOR Suka Syukur Mangunreja. Sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Loh, loh, kenapa, Pak?
1: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
0: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
1: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
0: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
1: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
0: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
0: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
0: Nah kan saya bilang juga apa? Panomax solusi kesehatan mata.
2: Panomax solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

ini bukan tentang menyalahkan perempuan. Ini tentang kenyataan hidup. Cinta memang indah, tapi beras harus dibeli, tagihan harus dibayar. Jadi

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadashif, madu hijau yang paling sip. Ah, Bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, Neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saat ngonsumsi Zadashif, kumaha bae, tiasa dicariuskan.

0: sarung se cara pe ayeuna nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kaleresan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
0: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
1: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
0: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
1: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
0: Iya, Bu, Kiki minum ya.
1: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
0: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
1: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat, yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas, yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, C

0: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Reggae Family! Angkat tangan kalian. Bersetan dengan omongan orang.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Sudah agak baik kan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotek biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu FM Setara Radio Ciamis.

membanjiri Ibu Pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumbah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Pak, bangun Pak, makan dulu.
2: Aduh Bu. Ini loh Bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
1: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
2: Iya Bu, benar. Aduh, gak kuat ini.
1: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
2: Apa itu Bu? Habustrong?
1: Iya, Habustrong Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
2: Wah, kalau gitu cepat Bu, cari di mana belinya. Apa tadi Bu? Namanya Habustrong ya?
1: Tenang Pak, Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia Pak, Habustrong. Obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

kata benar. Ada saat di mana kita tidak bisa melawan lagi, selain diam dan menerima.

0: gitu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba. Tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong.
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Oh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Oh alah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT13 RW03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Salam juara.
2: Ulah hilap. Subrek.

0: Wah, kesenggol deh.
1: Loh, loh, kenapa pak?
0: Ini bu, gak kelihatan ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya bu.
1: Masa gak kelihatan pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya bu, maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat bu.
1: Kayaknya mata bapak sudah rabun ya?
0: Iya betul bu, mata saya memang sudah lama menderita rabun bu. Jadi kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya bu?
1: Tentu saja, Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya bu, makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, Depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: pagi-pagi suka ngelamun aja. Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam.

0: Tapi papa udah habis.
1: Oke, pa. Nah, ini dia kopinya, pa.
0: Apa sih ini, ma? Kok rasanya begini sih?
1: Aduh, pasti mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang mama bikin kopi.
0: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata mama ada gejala kesehatan kayaknya.
1: Iya, pa. Emang selama ini mata mama kurang baik, pa. Pandangan jadi kabur gitu.
0: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
1: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
0: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut papa asin banget ini.
1: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Iya, Bu. Kiki minum ya. Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
0: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: FM Stara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami.

di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih, Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Oh iya, cantik apa? Aduh.
1: Aduh. Cantik apa di Babaturan?
2: Cantik apa di Babaturan?
0: Heeh. Hah?
2: Aman.
0: Aman.
1: Lain.
0: Pucok.
1: Lain.
0: Odong.
1: Lain.
0: Dodi. Ayah disebut Dodi. Dodi naon? Dari sono. Urang mana maneh, Dod?
1: Aduh.
0: Cikampek.
1: Lain.
2: Lain.
0: Subang.
1: Lain.
0: Sumedang. Mana tuh? Oh iu, teh. Ciparai panjang teh. Yang ubi teh? Cianjur.
1: Ciamis.
0: Kau ulang dia. Oh, naon di teh?

0: Di mana di Bandung na? Hah? Loh, naunya? Ciparai?
1: Lain.
0: Gede bage?
1: Lain. Manik, jauh-jauh.
0: Arsya Manik?
1: Cipamokolan, lain.
0: Cipamokolan? Mana tuh? Boron Majalaya. Borondong garing bener.
1: Salapalatuna, urang Majalaya.
0: Oh, bener. Hay maneh naon ka beuki teh? Tutut.
1: Hay.
0: Naon?
1: Roti.
0: Ketan.
1: Roti bakar.
0: Naon? Roti bakar.
1: Gorengan.
0: Sisok lagu kenaon.

0: Colena poho deui. Coba deui.
1: Benar.
0: Geus boga ka Bogor maneh. Di mana? Jauh. Di mana? Gede Bage.

0: Ular Sumatera. Aikar semana naon kukat kukut manuk manuk naon kobuk
1: aik baca buok itu
0: dicuing ya manuk naon yang celecek
1: aik
0: bisa kumamnya jadi cadana teh poswang. Wajah Syawal ni jadi nak hidupnya, lah ampun. Hah? Cager, cager. Oh Syawal jauh nih. Hah? Ulah, tong panjang cerita.

Tiga, ya.

Goblin.

0: jadi kerit.
1: Dah.
0: Ya, tapi kan ngerebut ke kawasan sawarga Maniloka.
2: Undangan nikah. Rumah kena kesahir. Urang, dunungan urang kudeta.
3: Kesahir aja.
2: Rumah. Urang sarerea, urang sami bunga-bunga.
3: Urang curak-curak.
2: Sabab dina waktu ieu teh urang dunungan urang teh geus hasil ngarebut ka kawasaan sawarga paranteus ngalihihan korsi karajaan sawarga. Oh ya. Oh ya. Asik. Asik. Asik. Aduh, urang teh bakal jadi pejabat tinggi tertinggi.
3: Terus jadi dewan teh
2: mah. Urang bakal jadi dewan. Nah, siang ngarugi maneh. Daon?
3: Jadi manusia.
2: Ya. Jadi dewan mah ge kumaha lamun drag-drag ge jantung? Nah. Ha, kapan di mana aya budak geuning mangge kaleuwas sok dewan? Sawan tamah. Sawan tamah. Nah, siapa kami nabi-nabi?
3: Aisyawan.
2: Aisyawan mah di luhur gini hasyub. Awan.
3: Awan.
4: Awan dalang.
2: Awan mah dalang. Eta mah putra dede amu ngaco. Awan, Wawan. Wawan mah di mana urang ningarek paseang yang tong wawanianan.
3: Dilawan. Tong dilawan.
2: Tak itu. Ya, dengar kusia. Di mana orang sarara geus jadi dewa, sok mana hayang jadi dewa naon? Kuing mah hayang ngebor. Hayang ngebor. Hayang yeun cai nu murni sareup Pak Haji Ali Dinar.
3: Wah, beres atuh. Jadi pengairan.
2: Ai maneh.
0: Kuing mah lamun dipercaya kitu ge. Hayang di bagian pertanian.
3: Wah.
2: Mane, wing pertanakan. Pertanakan.
3: Heres.
2: Melak naon?
0: Melak kungkang.
3: Jangan naon atuh.
2: Kungkang teh geuneuh teh disiupan dipake coy sama kangkung atuh sama. Nah, sia teh.
3: Kudu beda kungkang jeung
2: kangkung. Aih kangkung mah. Naon? Ai kangkung mah di mana urang ning rek hiji tempat tuluy kaliwat eta teh kangkung, kalangkung. Nah, sia, ai kalangkung mah di mana urang numpang deket lampu geuning ai sok aya kalangkungan, kalangkang. Kalangkang eta mah. Nah, sia teh.
3: Jauh-jauh.
2: Jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang. Panaya laguna kalangkang mah. Naon? Boga kabogo jauh. Mentah jauh leuweung gunung.
3: Boga kabogo jauh jama melegung.
2: Ai kalangkang mah kieu. Mungguhing.
3: Dina impit.
2: Dina kieuna. Teu nyari seteh. Wina-wina ceuing atuh sia teh. Oh,
0: ai maneh mah ai dahar jeung uyah wae tapi hirup teh uyahan.
2: Hei, hei, hei, hei.
0: Itu dunungan uing.
2: Yeah.

porque uma rahasia Gus rahasia ngan sing waspada priatna jeung ati-ati dina waktu ayeuna balad sawarga anu disebut balad tentara Dorantaka menta supaya maneh ngajaga ketat di karaton mangga.

0: kurang ajar bangsat. Dasar setan, dasar siluman. Ia haram sesewarga katinjak cemangkuluk mulai itu.
1: Ya, untung maka yang lo cari kahayangnya hona pika perbah mana kasatkan sampean.
0: Kuih, woy!

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habu Strong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habu Strong?
0: Iya, Habu Strong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habu Strong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: dari geunyeuleung kamar capadang.
1: Tah, yeuh.
0: Yakin kala rek ngahkanan deui jelema kalayan Otipati parantos nyerengkeun kakawasaan ka Batara Kala.
1: Beja pabeja-beja.
0: Atuh, kaayaan masyarakat Marcapadang maruda.
1: Iya, iya. Rupa-rupa pamadegan jeung kapercayaanana aya nu tatapa puasa.
0: Ngadak-ngadak dalang ruat para rayu. Ya eta supaya hinara tina ancaman kala. Kitu kaayaanana digeunyeuleungkeun ku kajadian Batara Kala ngarebut kakawasaan sawarga. Nanging anu dina waktos ieu
1: dah
0: para Kurawa anu disesepuhan ku Resi Drona kautus ku Prabu Duryodana hasil tina tatanya sangkan ulah kaansam ku Batara Kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat. Anu eta jimat teh aya na di Semar Badranaya. Anu kiwari hampir caket ka kampung Tumaretis para Kurawa sadayana sami merpayasa.
1: Leres. Aswata mah.
2: Baulan.
1: Angger citrak-citrak si jumarang sampar tomarmu mirupak sadaro citra talu kita soma citra ida bawai kata-kata bawai kata jaya jaya kata.
2: Iya iya iya.
1: Blok.
0: Aswata mah.
2: Baulan.
0: Sap kumpul.

Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Lamun jima si Semar anu ngaran Enong dari bikin ini harti modar kabeh ya. Ya, ya, ya, tenanglah.

0: langsung gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba. Tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong, Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong.
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh, Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kan Gusti maafkan.
1: Dulu karena waktu anu tentukan datang mangsa rencana niti wansir menang mustani. Jauh di Jogja ngangli teang sanajan rupa-rupa anu kasorang di perjalanan. Teu borong nepi.
2: Ya.
1: Wayahna anu penting cik

0: aswatama jayawe kata citraksa citraksi citrasuma anu disesepuhan kurasidrona.
1: Kau tusku Prabu Duryodana hasia tataros di paranormal. Yen negara bakal waluya, masyarakat bakal salamet teka ancam kala. Asal kagungan hiji pusaka Semar Badranaya anu disebat Endong. Semar Badranaya ngan bika.
2: Kumaha? Kumaha?
3: Kumaha? Ulah letik hate sareng ulah. Ulah percaya kepada normal teh. Ya eta sarerea geus pada apa? Sawarga maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala. Ngabrontak di sawarga ngarebut kakawasaan sawarga. Meureun eta politik eta.
2: Politik kumaha?
3: Politik meureunan geus capek we jadi pamimpin geus sebeul teuing. Tuluy keneh ku anak api-api kitu.
4: Ya, ulah teuing teh strategi.
3: Strategi meureun eta mah bisa jadi ngaran-ngaran politik mah hese hese hese diuji lah.
4: Hese diterka dina mah.
3: Leuwih cantik
4: titiknya, gemes.
3: Ngan ieu mamalana urang sarerea.
4: Bisa dibayangkeun.
3: Sama Rai Batara Kala teh jelema kanibal.
2: Kanibal.
3: Kanibal. Kanibal engko radikal engko beuki daging jelema. Baheula manehna hayang akana jelema. Tayeuna bisa jadi ku ayana geus jadi pamimpin di sawarga teh bakal akana jelema bakal beak ka di dunya.
0: Hiji-hijina jalan anu bakal bisa nakis kana serangan.

0: teh murid Tatang Aditruna.
1: Percaya murid Tatang.
0: Iya. Ulah ngaraja.
2: Iya.
0: Tah kitu. Urang siapkeun teh nepi urang ieu. Katumaritis. Omat cing bisa ngorona.
2: Iya.
0: Ayo pada-pada ngopas.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
2: Sakit kali pala saya ini.
3: Hei, ente kenapa?
2: Migrain saya, kambuhan.
3: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
2: Memangnya, kau tahu dari mana?
3: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus strong.
2: Buat apa, Wan?
3: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
2: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
3: Jangan lupa minum ini hebus strong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
1: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma, yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya, yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko, yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis.
2: Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: kening pagelaran Jawi Kraton Palemercukonda sami tungkul hamar gelutat nyembah narimang sabda ajri ningali pamor Hyang Otipati Jagatnata. Iya iki watak wantos Hyang Otipati Jagatnata dudu wong samanea pranyata praja triloka Trihartosipun tilu loka alam alam luhur alam maya pada alam kadua alam madia pada alam katilu alam marca pada sadayana ayat dipimpin ku Hyang Otipati Jagatnata
1: walah
0: iya iki nanging dina waktos iya Hyang Otipati Jagatnata nuju ngungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana.

Taning sawarga Resi Guarsih Kaleka Putra Iyo Rasindrada. Yaiki boten kantun Batara Indra Satria Tenjomaya. Ngantikah kau taling lisan mekaten pengantikan ibu. Kakang Panjindrada. Oke anak ingin rayap keharif iuk nakasih. Wah. Guru puputon kemangka daton semakin para juata.

0: pujas tuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun diimas tata. Wah, nuhun abi. Kalayan urang saling maklum tina non rupiah kalepatan kang. Ih, nuhun, nuhun, nuhun. Katilu nak memang purwa dihaturanan lingih ayah hal anu bade dipadung dengken. Ayah hal anu bade disawalakeun tansah diajeng-ajengan di guru.
1: Tuh, say.
0: Antos sakedap Indra kaharep
2: kaulan.
0: Aing itu nya anak buah. Amuy, kapayun kaseh.
2: Sawieu sakapiliwe, sawieu.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jedasip top banget. Jedasip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jedasip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Lampir bunuhlah sakati kabingan karena no pihak pembagi. Layan uyuk sumangga ngahatur ke semahong arsana maya, semah putra ini nampak sampean pangasara madewaji.
2: Indra
1: Kaulan
2: ditarima ku jastus dihidup ku ama.
1: Oh uyuk rama uwa.
2: Hihi, nuhun bager. Nuhun, wonten ka penggerang kuanya.
1: Iswala ku ama.
2: Tani, aya naon?
1: Tansah ngajeng-ajeng aya pikir sae naon ieu panas.
2: Kakang panjin rada
1: kaulah.
2: Anu mawi purwa dihaturanan linggih teh teu aya sanes. Samukawis masono, leres?
3: Dangtos.
2: Kaduana ti eta nganuhunkeun ka salira kakang panji anu parantos tiasa. Nyaosan kana pangangkir kaula
1: timalan.
2: Kalayan bade sakaligus kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka salira kakang panji rada anu parantos sakitu sepuhna tapi teluntur kasumangetan dina ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara. Adi guru asal ka ange asal jagjag akal mah sayog iwa. Moal bade ngijing sila bengkok sinemah pun katak. Bari paos teh mah upami teh mah adi parantos teh tiasa ngange ka pun kakang akang mah kajeng ngabeca. Jadi dia teh adi betah. Numawi awak rugi ka montok ieu ge marukana. Bebas seuri. Nuhun kang timbalan. Seur maraya ongkoh akang teh amuih. Sungsong ai rejeki teh geuning teu ditutu dieu.
3: Alhamdulillah.
2: Numawi katilu perkawis nama kaula teh ngeunaan kaula we salaku ais pangampih sawarga
3: deh leres
2: geuning sagala rupa pasualan neumleuh teh di kaula kabeh.
3: Wah, numpuk dari salira
2: numpuk di kaula kabeh da puguh kaula sasat papayungna kaula pamimpinna
1: leres.
2: Oh henteu adi numawi urang sadayana Asep Indra anak buahna salaku dewa-dewa kudu bisa mertahankeun sagala rupa pasualan anu matak sakirana ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa ngarugikeun atawa pinalunturkeun wibawa komara anu jadi pamimpin
3: ta eta
1: tau
2: kuha sakitu tingali panginten akang ogen ningali kaayaan jagat raya pramudita ayeuna beda jeung baheula
3: sakieu hareng
2: leres Harengheng kudedengean masyarakat dunia tengah maruda.
3: Leres.
2: Kuayana kejadian bencana alam. Can eureun-eureun ayeuna teh jelegur belah kidul, can rengse belah kidul geus jeleger belah kaler. Can rengse di belah kaler geus beledak belah wetan. Letak. Can rengse belah wetan geus sing cararowok belah kulon.
3: Yes.
2: Rehena di belah kaler dina waktos ayeuna. Sapertos ieu dunya teh geus emung deui. Nyobat jeng manusia, geus emung wanoh deui jeng manusia, dabongan manusia nak meureun. Nya eta teu loba nyukurkeun kanu kagunganna, sabab pangeran ngayakeun dunya teh istuning saimbang nakeranan. Kan tenang diimbangkeun, ayeuna diruksak ku manusia. Katerangan oge parantosna teh lakeun malah ti kapungkur di harewoskeun
3: kumaha
2: yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema
3: geuning
2: nya balik teh ka manusa nya ieu orai di aralaan orai timiti orai gede nepi ka orai leutik tina orai berbisa nepi ka teu berbisa di alaan beak orai beurit loba
3: beurit
2: pan ajab eta
3: beurit kagarusan
2: di kamanakeun iman manusia ngala belut di setrum di portas atuh puguh paraeh meureun nogna bade kumaha nasib anak incung ke hayang nyaho ngurek manuk kasalecet salecet ayeuna mah diala beak manuk hileud loba diruksak tina sagala pasoalan dan tina polusi limbah-limbah eta walungan di kota nepi ka bau runtah nararumpuk abuing
3: untung aya Pak Haji dina
2: marukana atuh da anu sadar karek tilu urang anu teu sadarna 7 juta setengah da parantos teh saimang atuh
3: geus teu balan hirup teh eta
2: gila-gila tah kitu Kang jadi ieu teh sasatna urang anu kudu tanggung jawab urang
3: kene
2: da puguh urang mah geuning dina gorengna oge puguh diomongkeun ngaran-ngaran jadi pamimpin mah adik kitu ya wayahna we urang ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapkeun mumuncangan leres numawi purwa dihaturanan linggih oge wayahna para dewa sadayana urang kempalkeun ka hiji kaula dek ngayakeun laporan pertanggungan jawab salaku ais pangampi leres kaduana kaula teh dek ngabadamikeun ngeunaan jalan kaluarna pikeun ngungkulan kajadian alam dunya supaya balik deui ka asal supaya masyarakat salaladar deui sadar bernegara sadar bermasyarakat jeung sadar beragama leras leras leras ari sadar bernegara da puguh ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib di memule ku urang pan hasilna ge keur urang keneh wajib bela negara teh adi
3: ya kamu mulai
2: dai berjuang di negara teh lain ngan ukur mangul bedil wungkul dina jaman kiwari mah kudaek bebersih sadar bebersih gotong royong kerja bakti sili asah sili asuh ta eta oge pejuang keneh adi
3: sami jalan merdeka
2: di bumi di buruan sarang saja bina atau sadar cenah urang bermasyarakat heh narek paheuyeuk-keuyeuk leungeun pantai antai tangan tarik jeung saha piraku jeung cucunguk
3: jeung kepada urang
2: tong waka jeung nu jauh heulanan jeung tatangga we atau cenah sadar beragama heh
4: cing ingat kapan orang teh bakal mulang da moal langgeng aya di alam dunya teh. Leres. Tetep we da urang mah moal megar. Timbalan. Kadang-kadang pan orang oge nu sok megar kena ku pae aya ka jejak mah. Jejak pakageleng. Kata lebih kageleng setum.
1: Leres. Dawa.
4: Leres. Nu mawi mangga. Urang saur manuk we. Urang rembugan. Rembugan sararea dina hiji tempat kumpulkeun ka sefara dewa. Urang ngamusyawarakeun nyawalakeun heuh ieu ngeunaan marcapada.
1: Dawuh diestokeun urang.
3: Urang jamaah.
4: Lir pendra.
1: Ieu geus. Barang nuju raos impal wecana sapratane kun ieu batara kala.
4: Dah. Di selama ngumpeng sampun dumu kita tengar saing pangkonan.
1: Sampurasun. Kakang Panjin Rada.
4: Aulat.
1: Tingali sikala datang ka dieu. Tingali make pakeana ge mareman geus luar tina remah ramah tamah sopan santun. Pakean kadewaan teu dipake.
5: Anu mana?
1: Amuing amuing amuing amuing amuing.
3: Dewa ditato
1: itu. Nah, itu pakean kadewaan teu dipake.
3: Padangan ditato.
1: Adi. Laulanun kula sampurasun.
4: Rampes anak tua, rampes, rampes.

0: Kujastuti hidup ditari makuala. Kau yuk rama uwa.
1: Kasep, ditampi nuhun anaki.
0: Walaupun dari kapengkeran ianya.

0: batur bapak ditu di saluaran lawang selama nangkep bala.
1: Aya balan.
0: Nah, eta pakaian kadewaan teu dipake anu mawi hapunten bapak ras jigit jalan. Hapunten rusuh. Hapunten bapak.
2: Ya, kaya kalangan.

0: di karaton bali mersukona kaget ningali Batara Kala untengange angean kadewaan.
1: Wah, leres.
0: Hartos naite parantos luar tina ramah tamah sopan santun. Tatap tertib kadewaan.
2: Bagea anak gua
3: haturan bagelan. Luhun bapak. Wah.
0: Wah, meureun kasep.
3: Kenai atuh.
4: Ada tujuannya makanannya.
3: Oge pun jeung ieu kapengkeran nya ka kanang.
0: Jeng saha
3: ayat baturala.
4: Ayat awe si kompi
0: kaya naon kala
3: siaperkawis ala dongkap ka dieu
0: nya
2: naon kase
3: sono bapak
0: nuhun sarua bapak ge sono.
3: Kadua nanti eta bapak aya hal-hal anu bade dijugikeun ieu teh bapak.
0: Aya hal anu rek ditepikeun
3: leres. Tapi geuning kaleresan kasondong di karaton bali mercukonda ieu teh aya naon bapak? Aya naon anu disawalakeun naon ngeunaan naon? Geuning katingal naon ieu teh rapat paleno? Seminar
0: bapak tenyeta yete kerja walakin kebingung anu luar biasa
3: ini bapak syok bingung kapan bapak maraja triloka trihartina tilu loka alam tilu alam dipimpin ku bapak nah daya raja-raja nusaletor Dume ayeuna mah aya otonomi
0: lain kala.
3: Ngeunaan,
0: ngeunaan marcapada meureun ala ge geus ngadenge. Kajadian bencana alam di mana-mana. Banjir di mana hujan datang teh luar biasa matak ngarugikeun.
3: Leres.
0: Datang halodo loba leuweung anu kahuruan.
3: Leres.
0: Can ayeuna nu pararaeh jelema ngeunaan ku kasilakaan boh kendaraan darat laut jeung udara
3: leres
0: can ti nagara jeung nagara loba nu perang ayeuna nu can angeus perang
3: lain merebutkeun naon teh jelema nya ngan para seal kahayangna teh
4: geura si peujit bareng teh mah
3: Datuk pira teteh merebut kena si Fuji.
4: Sampai ringo kena warak.
0: Tak iya teh kabeh kudu tanggung jawab ama.
3: Kandengan. Syahadui aku.
4: Usir kaluhur.
0: Jadi ama terik nyawalakin. Ngariungkin para dewa atau ngumpulkin para dewa teh nyawalakin. Menta sumbang sih nanti syarea. Menta supaya pandangan kumaha jalan keluar napikin ngungkulan alam marcapada supaya balik di kasar.
2: Tak, itu kasih. Siusif sugan yuma. Manawi sarang manawi hidup biasa nyumangkin. Emutan. Pandangan kedah kumaha sarana kasih.
4: Jalan keluar nanti.
3: Itu kang Rai. Itunya bapak.
0: Yeah.
3: Ieu teh nyambung.
0: Nyambung naon?
3: Nyambung sareng maksud Allah ka dieu. Nyambung sareng pangabutuh Allah.
0: Nyambung
3: leres.
4: Maksud Allah.
0: Kumaha
3: kalaresan disuhunkeun pandangan ti bapak? Pangna kaayaan dunya kieu?
0: Bener.
3: Iya mah kalepatan, ya mah kalepatan di bapak salaran remang.
0: Kesalahan bapak kumaha kala?
3: Atau nyalahkan kai ke cina geningan syaur sepuhnya membahulah ulah wakan nuduh kanu jauh jawang kanu anggang.
0: Jadi salah bapak teh kumaha?
3: Salahna bapak?
0: Iya. Yeah.
3: Ulang tek tek tek heula ti kawin. Ulang papai ti riwayat.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi pangna cekala ye pandangan tiala pangna nepi ka kaayaan dunya kieu teh kulantaran loba teuing aja lemahna.
4: Disebut banyak penduduk teh
3: kieu. Seueur teuing pangeusina, seueur teuing penduduk di tiap-tiap negara.
4: Aya lapangan kerja sumit.
3: Coba lamun eusi dunya cara dina berita mah geuningan dunya dalam berita ngantiluan teu parasea. Ia teh seueur teuing jelemana bapak. Akibat tina seueur teuing jelemana pan teu kagero.
4: Teu kaolah.
3: Lapangan kerja pan sempit.
4: Panganggur loba.
3: Kuayana lapangan kerja sempit teh pan penganggur jadi ngagunduk. Sedengkeun da teu bisa nganggur aya jelema hirup mah da kudu barang hakan. Ari anu nganggur lain anu ukur manehna wungkul meureun boga anak pamajikan. Pasti bakal kosletna teh di mana ngalamun peuting. Buktosna we survei membuktikan di rumah sakit jiwa ngagunduk jelema teh laliur. Salaletres. Can di Pangbuyan. Di pangberokan tong borok make jeung jelema anu teu berpangkat ayeuna mah loba jelema anu berpangkat oge ngararingkuk

0: ayo nama jenaganinan sesuatu bapak itu zaman terbuka sini. Iya, zaman transparan. Bahwa mapan korupsi di kolong meja. Ayo nama di atas meja, malah bedia na pisan mah meja napan loba dijual.
1: Eta
0: da baheula mah berjuang teh wong mangul bedia nyingkahkeun para penjajah. Meunang ku penjajah blus kana obat. Kurunyung teh merdeka, kaluar tina obat teh jadi pejabat. Hari ayeuna jadi pejabat heula tuluy di obat. Panti Malik.
1: Di balik.
0: Ya bapanya.
2: Iya.
0: Iya anu dicaritakeun ku Allah teh iril. Real meureun kasus.
1: Kenyataan.
0: Kenyataan.
1: Bukti.
0: Iya. Jalan kaluarna, jalan kaluarna. Kumaha upami ieu mah upami bapa ngawidian pan Allah teh baheula geuning menta idin hayang ngakanan jelema. Emut kene dina jaman ruwatan baheula geuning mata nepi ka ayeuna Allah dendam ka dalang ruwat. Nu matak lamun aya nu ngaruwat teh meuni keuheul teh. Da eta teh aya na ruwatan teh si horeng ieu mah badami bapa jeung dalang kana buana jeung Batara Wisnu supaya ngabatalkeun ngagagalkeun kana maksud Allah ngakanan jelema. Nepi ka diolok ku rupa-rupa kula kalagu-lagu dipake ngolo Allah lagu kidung teh. Lumantak alama lamun ngadenge lagu kidung teh sok kasurupan. Lain kasurupan padahal amak.
1: Amak teh pakai ku amak. Amak tidak kana gagak teh eta.
0: Da eta teh bapa cara bapa supaya ngagagakeun maksud Allah ngakanan jelema bapa. Nyaurkeun tadi jalan kaluarna supaya ayeuna jelema ulah nepi ka naroyot teuing kumaha upami idinan ayeuna mah Allah ngakanan jelema moal moal anu saroleh moal anu jalujur menta nu bari degongna we rek dihakan ku Allah.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan INB ya Neng. Dari Sindangsari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu, keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
4: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
5: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
4: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
5: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya Neng.
4: Oke, okay. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
5: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
4: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335, atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Penasaran ayang akan jelema mun itu laksana ti baheula.
1: Siapa testikan?
0: Tak itu bapa. Mo jelema soleh, jelema iman takwa ka pangeran mah kuala moal diganggu. Ieu mah hayang mujarahatna we unggun nu nyararengcang tina agama, boh tina dari agama. Anu kasida mah nu sok meres ka rakyat. Kuala dikihakan etama jeng kadut-kadutnya kuala mau disesakin.
1: Kuala mau disesakin. Kita nukropsi.
0: Tak itu bapak. Di dina nuhun, di widya nuhun ku bapak. Itu wayahna ayo bapak. Abe rada ngurangan jelma. Abah cepat datang jelema. Tak itu bapak.
6: Aduh, aduh, aduh.
0: Cilaka. Nyuhun bapak, nyuhun kenwalaran. Ia mah solusi supaya bapak ulah bingung tadi. Nyuhun kenwidi, ia jalan keluarnya bapak supaya rada ngurangan jelema.

0: hadapan Punten Awang Sumargani pun peteng penggali.
1: Iya ini dangun-dangunan nita.
2: Adi.
3: Datang panjin rada.
0: Kade adi pilih kacako. Cing atau satos adi. Hei.
4: Anda kerennya mana kamu butuhkan?
0: Naon punyem-punyem. Hai batur dek menang proyek teh montong gitu kukulutus bisi dihulakan dihakan ke
4: kula dihalang-halang
0: kula dihalang-halang kalah bulan bapak syukur bagja kumbayangan ala geus merek pandangan ka bapa cara jeung katangtuanana atawa jalan kaluarna supaya ulah loba teuing jalma leres jadi kala boga maksud hayang ngakanan nu jarahatna wungkul ka jalma leres entong make jeung nikah ni wis nu deui cenah ngaruat entong leuhung lamun kudalangna teu dipake nipu mah
4: dipakai bisnis
0: ya. Kudu sadia sasadian muni saloba-loba na gini panjalkeun teh cenah keur yeuh ka ala teteh. Bohong teteh padahal digubug gini ku panayaganana. Iya.
4: Aya kadiakeun parabot campur
0: bangar. Make jeung aya ancrum cai sagala.
2: Aduh.
0: Kala bulan bapak hari baheula mapangna neangan sara supaya kala gagal ngakanan jelema teh baheula mada puguh anjeun teh can dewasa
4: can boga pamikiran
0: koloteun tah ayeuna mah urang nyarita dewasa we kaseuh sumuhun bapak kumaha carana baheula ceuk bapa oge neangan rupa-rupa cara nepi ka diayakeun ruatan teh bongan can dewasa teh. Leres. Tah ayeuna mah urang nyarita dewasa. Ya. Mangga bapa. Kieu kaseuh. Lamun ayeuna bapa ngidinan anjeun ngakanan jelema sanajan eta nu jahatna wungkul. Leres. Memang saliwat mah bakal aya jalma anu satuju. Leres. Tapi ama salaku pamimpin. Dimana? Ama lamun ngidinan ka anjeun ayeuna dina harti ama teh ngarumpak kana kodrat jeung irodat anu kagungan.
4: Eta
0: ngarumpak kodrat kumaha? Cing inget kala. Hade jeung goreng ieu geus dijadikeun kunu kagungan urang. Hartina geus disaimbangkeun ieu dunya. Lere. Apaan meureun bapa teh satuju aya jelema jahat? Dina teh satujuna bapa lain nganung harti kudu dialah nyawana kudu dipetik patina. Lain kudu dimusnahkeun tapi disadiakeun wadahna pikeun ngawarah manehna supaya balik deui pikirna. Hartina ama mereka sempetan keneh eta kajalma sugan manehna tobat entong boro urang salahku pemerintahan di nagara pangeran oge pangeus nyadiakeun sawarga jeung neraka. Jadi hartina teu kudu dihukuman ku urang. Sabab naon pangeran oge geus mereka sempetan eta kajalma pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun. Apan anjeunna mah maha dina sagala na maha bijaksana maha ulas maha asih dalah pamarentahan di nagara oge di nagara henteu langsung dipaehkan ai teuing-teuing mah eta jelema jahatna. dina ngahukumanana oge kudu ngaliwatan hiji saksi dua bukti tilu pengakuan teu sagawanya ujug-ujug dihukuman. Cingingat amal geus nurunkeun dalang kana buana baheula nyaritakeun pagelaran wayang. Iya. Dina eta jero pawayangan teh aya jelema nu pangjahatna dasamuka. Iya. Maling pamajikan Batara Rama eta nu lalajo nepi ka kaseuleun nempo dasamuka kalakuanana. Malahan nu lalajo mah hayang ngaduruk kana eta rahwana. Padahal aing dalangna mah kapan kalah dicet deui dicet deui ai kuleuheuh teh. Malahan di mana di paling wayangna oge moal teu ngambak eta dalang. Jadi ku pangeran geus disadiakeun hade jeung goreng teh geus diayakeun. Urang teu perlu benci tapi eta teh eunteun cermin pikeun urang sararea supaya ulang urang kitu. Urang mah ngan ukur usaha ngumpulan supaya jalma ulah jararahat nepikeun katerangan eta mah di mana geus nepi digugu nuhun henteu sabodo teuing da urusanana.
5: Salah di urang we.
0: Urang teu perlu benci, urang teu perlu ngewa. Pamarentah ge nyadiakeun tempatna apan? Pangguyan teh, pangberokan.
6: Oh jadi sindakna bapak moal ngawidian ka alaga kanan jelema
0: moal.
6: Yeah. Upami bapak moal ngawidian ka ala dina harti ieu sawarga ayeuna keneh ku ala di amu.
0: Cilaka.
5: Geus kitu mah cilaka.
0: Kala cinya ka amat
6: guya mantuan supaya bapak ulah riweuh teuing
5: mantuan
0: moal bisa kala
6: moal ngawidian
0: moal hiji pamimpin naon ngaranna lamun kitu carana cenah meureun ceuk nu ngewa teh abong kena ka anak nepi ka ngidinan ngakanan jelema
6: jeung disebut nepotisme.
0: Nya eta mah kumakala we pamikiran mah ngan sing panjang jeung sing dewasa aja mikir.
5: Pikir panjang.
6: Bapak,
0: ulah
6: ngawidian moal alangah kanan jelema nu jahatna wungkul.
0: Moal bisa.
6: Lamun kitu carana ayeuna keneh, bapak diheulakeun ku alam dikdihakan.
0: Atuh.
6: Anu wani molotot ka aing waktu diheulakeun jadi asi peujit aing. Bapak,
0: ulah
6: idinan
0: moal bisa
6: sakali deui widian alangah ka jelema
0: moal bisa.
6: Ba,
0: penasti kersahyang tu bapak.
6: Iye ge. Batara kala nafsu ngagudug-gudug amarah teh kawadahan panon beureum kuntuh kekerot.
0: Teh.
6: Kuku ngedak-ngedak barari jirnanakin amarah anu luar biasa.
0: Lajeng iwati pati di ansam dekdi gabrug kalayan bakal disamuakin. Nanging iwati pati jagat nata lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Lengit tidak paningali ibat rakala.
5: Wah, celaka.

0: Datang bisi mana hayang jadi dewa, oi.
1: Wah,
0: si. Aing ayeuna jadi raja Triloka.
1: Tenan.
0: Aing ayeuna jadi raja Sawarga. Saha dewa nu teu ngagugu ka aing digebruskeun ka kawasan Gladimuka.
1: Wah,
0: dituntut hiji-hiji dewa dipaehan bae. So, sia.
1: Kena.
0: Dara ratang. Walat dia balat-balat di selama umpang.
1: Iya, iya, iya. Pulang.
0: Kumpul.

0: ayo. Lutur-lutur wae Haji Apo.
1: Tak gitu suka rene ngaranya.
0: Sugana ieu nama jadi dewa mah.
1: Mudah-mudahan ya tos kulana.
0: Doakeun Gusti Batara Kala ayeuna.
1: Sing jenang
0: sing hasil jadi pamimpin sawarga Manilaka.
1: Sae, sae kula didukung.
0: Hayang jadi dewa pangairan ya ini.
1: Adah, ya ajak Pak Haji Dinar kayaknya.
0: Atawa aing dek milu ka Bapak Haji Dinar.
1: Penjara
0: Bapak Haji Ali Dinar.
1: Penjara ni air
0: teh.
1: Penjara ni air kotor teh ku eta.
0: Pahat, pahat, pahat.

0: terunik di dunia.
1: Terunik?
0: Bisi mana hayang buka cai bersih?
1: Kata Pak Haji Ali Dinar.
0: Pet? Di warang Pak Haji Ali Dinar.
1: Oh, bisi.

0: Patinho.
1: Lixanja, carinho. Diga para Haji Dinar, dia kena bor.

0: sih teh ngomong teh kumaha heo teu ngarti aing mah. Naon cenah? Kudu
1: aya juru basa pamejaankeun atuh.
0: Oh, hayang dihartikeun ku aing. Heeh.
1: Basa ngarangarti.
0: Sok atuh ngomong. Ieu teh aya pikir saeuna naon? Oke, tenang lana. Kumaha kinten-kintenna urang teu bakal pihasileun ieu teh? Ya mudah-mudahan we. Oh. Hai. Pokok. Ah, panjang teuing atuh goblok.
1: Tong panjang teuing.
0: Seri si goblok.
1: Hai, seri seri teh kitu saramado tempo meremeng.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan kelihatan dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
3: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
4: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
3: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
4: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
3: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB ya, Neng. Dari Sindangsari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu, keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Alright. Salat malam. Lagu ini untuk mengajak seluruh umat muslim sedunia, kalau belum punya jodoh, belum punya pekerjaan, belum punya apapun, mintalah berdoa sama Allah. Judul, bangun tengah malam terus sholat lalu berdoa. Sholat malam judul.

0: Amin.
1: Neng, kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
2: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang anterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.